You're listening to 94.8 JFM The Ultimate Youngsters Radio. Tentunya masih barengan sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Nah, pagi hari ini ya Alvin mau ngomongin soal negara Jepang dulu, Youngsters. Nah, siapa atau apa ya yang pertama kali terlintas di kepala kamu, Youngsters, kalau ngomong soal Jepang gitu ya? Apakah anime, bunga sakura, sushi, atau teknologinya yang super canggih itu? Nah, Jepang ini emang gak pernah kehabisan cara buat bikin warga dunia itu tuh geleng-geleng kepala gitu ya, Youngsters. Kadang inovasinya tuh mind-blowing banget ya, tapi kadang juga kelakuannya super random, bikin gemes ya. Dan pagi ini Alvin punya dua kabar terbaru dari negeri matahari terbit yang ngebuktiin kalau pemerintah mereka tuh bener-bener peduli gitu sama warganya, Youngsters. Dan juga peduli sama nyawa makhluk berbulu ya. Jadi berita pertama ini dijamin bikin para babu kucing ya, alias cat lovers di Surabaya terutama pada meleleh gitu ya, pengen pindah Jepang sekarang juga. Jadi di sejumlah wilayah di Jepang ya, Youngsters ya, pemerintah daerahnya baru aja memasang rambu lalu lintas yang bentuknya tuh benar-benar nggak biasa. Kalau di Indonesia kita seringnya lihat rambu peringatan banyak anak sekolah nyebrang gitu kan, atau banyak sapi lewat ya. Nah di Jepang ini rambunya digambar khusus untuk memperingatkan pengendara agar waspada terhadap kucing liar yang nyebrang di jalan, Youngsters. Rambu ini dipasang secara masif ya di kawasan-kawasan yang emang populasi kucing liarnya itu atau stray cats-nya tinggi banget, yang dimana tujuannya jelas supaya ini tuh upaya tegas buat ngurangin angka kecelakaan lalu lintas sekaligus melindungi satwa berbulu ini ya dari bahaya terlindas kendaraan. Nah jadi pemerintah di sana sampai mengeluarkan imbauan resmi minta semua pengendara baik mobil maupun motor nih buat langsung ngurangin kecepatan kalau lewat zona tersebut gitu. Kenapa? Karena ya namanya kelakuan kucing itu sangat unpredictable ya, Youngsters, alias susah diprediksi gitu. Kadang mereka lagi asik tiduran di pinggir jalan, sedetik kemudian mendadak mengereok ya dan melompat lari ke tengah jalan gitu kan. Kan bahaya ya, Youngsters, kalau pengendaranya ngebut. Dan kasihan juga kucingnya gitu kan. Bah, benar-benar salut deh sama empati mereka ke hewan gitu kan. Terus ngomongin soal kepedulian, ternyata pemerintah Jepang itu gak cuma peduli sama nasib nyawa kucing jalanan juga, Youngsters ya. Mereka juga peduli banget sama nyawa dompet warganya nih yang lagi menjerit kelaparan. Ini berita kedua yang lebih bikin shock, Youngsters ya. Pemerintah Jepang saat ini lagi nyiapin rencana gila buat menurunkan pajak makanan dan minuman dari 8% cuma 1% aja. Waduh, 1% gitu kan. Kebijakan ini rencananya bakal diterapin selama 2 tahun penuh mulai bulan April tahun 2027 nanti. Jadi masih tahun depan ya, Youngsters. Buat kamu yang bingung, pajak 8% ini tuh sistemnya mirip-mirip kayak PPN lah ya di Indonesia, yang biasanya otomatis masuk ke harga barang pas kita jajan di kafe atau beli makan di mall gitu. Nah, Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi ya, menilai kalau rencana diskon pajak ini adalah jurus paling maut dan langkah terbaik buat ngebantu masyarakat Jepang menghadapi biaya hidup yang belakangan ini tuh makin brutal naiknya gitu ya. Beliau juga bahkan udah minta internal partainya buat ngebut capai kesepakatan paling lambat awal Agustus ini gitu. Terus buat kamu yang mikir, lah nanggung amat 1% Vin gitu kan, kenapa gak sekalian aja digratisin jadi 0% alias dihapus pajaknya gitu kan. Nah lucunya Jepang itu ya, mereka itu kan negaranya serba sistematis ya, Youngsters ya. Rencana awalnya emang mau dipangkas habis jadi 0%, tapi setelah dievaluasi ternyata pihak toko, swalayan, dan peritel di seluruh Jepang bakal butuh waktu yang lama banget gitu kan buat ngerombak dan ngubah sistem mesin kasir mereka. Kalau tarifnya benar-benar dihapus jadi 0 karena alasan teknis mesin kasir inilah, akhirnya pemerintah milih angka 1% aja gitu kan, karena dinilai lebih make sense dan gampang diterapin di sistem yang udah ada
Nah, biar gampang bayangin seberapa ngaruhnya diskon pajak ini, gini logikanya ya, Sers. Misalnya kamu beli makanan seharga 100 ribu ya. 100 ribu, kalau pakai pajak normal, kamu harus bayar tambahan pajak 8 ribu. Tapi dengan aturan baru ini, pajak susut cuma jadi 1000 doang. Nah, jadi lumayan kan ya. Dan belum sampai situ juga yang Sers, pemerintah Jepang juga bakal ngasih subsidi bantuan khusus buat warga berpenghasilan rendah dan menengah. Wow, total bantuannya gak main-main, nembus sekitar 600 miliar yen atau kalau di rupiah ya sekitar 68,8 triliun per tahun. Jadi nilai bantuan ini sengaja disamain sama pemasukan pajak 1% tadi ya. Jadi secara efektif beban pajak buat rakyat menengah ke bawah itu sebenarnya nol gitu, alias gratis mutlak ya. Terus kalau pajaknya diskon gede-gedean gini, negaranya nggak rugi tah gitu kan. Ya jelas rugi bandar ya yang seharusnya. Kebijakan ini diperkirakan bakal bikin pemasukan negara berkurang gila-gilaan sampai sekitar 10 triliun yen atau setara dengan 1,14 kuadriliun. Wow. Jadi ini selama 2 tahun ya yang seharusnya. Tapi tenang, pemerintah Perdana Menteri Takaichi udah jamin kalau kekurangan duit negara ini nggak bakal ditutup pakai uang, pakai ngutang baru gitu kan. Tapi pemerintah bakal cari cara lain buat efisiensi. Dan setelah masa krisis 2 tahun itu lewat, pajaknya bakal dibalikin lagi lah ke normal yaitu 8%. Jadi pajak 1%-nya cuma 2 tahun aja yang Sers ya. Jadi gila sih bisa dibilang. Yang satu bikin rambu demi nyawa kucing, yang satu lagi rela nombok 1 kuadriliun demi nyelamatin perut rakyatnya. Jadi bener-bener next level banget gitu kan cara pemerintahnya manjain warga ini. Wah, coba yang Sers, bayangin kalau kamu tinggal di Jepang. Kan udah sejahtera banget gitu ya. Apalagi kalau seandainya dua kebijakan Jepang ini diterapin di Indonesia. Aduh, kayaknya apakah mustahil gitu ya. Apakah bakal mustahil? Aduh. Oke, itu dia ya Sers ya, satu berita update mengenai Jepang ya, pagi hari ini. Ada rambu baru, ada juga PPN yang diturunkan jadi 1%. Aduh, kalau Indo PPN-nya masih berapa? 12%. Tinggi banget gitu ya. Ya, kita doakan aja di negara kita tercinta ini, meskipun gak bener-bener cinta ya Sers ya. Oke, kita lanjut dulu ya Sers ya. Ada satu rekomendasi lagu dari Kak Bagas. Ini dia lagu dari Zain.

0: usah bingung buat dengerin DJ FM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Kalau tadi kita sudah ngomongin Jepang yang serius ya, sekarang kita balik lagi ke tanah air untuk ngerayain sebuah kebanggaan besar ya buat kamu para penikmat sinema Indonesia alias moviegoers, apalagi yang suka banget sama film-film bergenre drama, art house gitu ya, yang punya cerita deep dan bikin mikir. Kalian wajib banget merapat dan besarin volume kamu sekarang juga. Pagi ini itu ada kabar luar biasa datang dari salah satu sutradara perempuan paling jenius yang dimiliki Indonesia, yang search yaitu Mbak Camila Andini. Karyanya udah gak perlu diraguin lagi ya, sukses bikin kita terpesona lewat Yuni dan Gadis Kretek. Nah, kali ini beliau siap ngebawa nama Indonesia terbang jauh, yang search lebih tinggi ya, lewat mahakarya terbarunya yang berjudul Empat Musim Pertiwi, atau judul internasionalnya itu Four Seasons in Java. Sebangga apa sih pencapaian film ini gitu kan. Nah, bersamaan dengan dirilisnya First Look atau penampakan perdana film ini oleh rumah produksi 4K Films, diumumin juga sebuah kabar gila yang search film Empat Musim Pertiwi resmi terpilih untuk menjalani world premiere atau pemutaran perdananya di Toronto International Film Festival 2026. Wow, luar biasa ya. Buat kamu yang belum tahu nih, Toronto International Film Festival atau TIFF, ini bukan festival film kaleng-kaleng ya. Ini adalah salah satu festival film paling bergengsi dan paling besar di dunia, youngsters. Jadi sejajar sama Cannes dan Oscar ya. Bila nembus festival ini tuh ibaratnya validasi kalau kualitas film kamu udah standar dewa gitu. Yang bikin makin merinding, youngsters, skala pembuatan film ini tuh masif banget. Empat Musim Pertiwi ini bukan cuma diproduksi sama Indonesia, tapi merupakan proyek koproduksi raksasa yang ngelibatin 8 negara. Sekaligus gitu ya, ada Indonesia, Singapura, Belanda, Norwegia, Jerman, Prancis, Polandia, dan Thailand. Wow, bayangin tuh, 8 negara patungan buat bikin satu film bersetting di Pulau Jawa, youngsters ya. Bahkan sebelum syutingnya kelar, proyek film ini tuh udah diperebutkan di berbagai forum industri internasional bergengsi, mulai dari Berlinale Co-Production Market di Jerman, Cinemark Rotterdam di Belanda, sampai Venice Gap Financing Market di Italia. Makanya nggak heran kalau film ini dapat suntikan dana dari berbagai lembaga pendanaan film internasional gitu kan. Luar biasa epic ya. Nah, skalanya udah gila, ceritanya gimana? Siap-siap ya, siapin tisu yang sos, karena premis film itu gelap, berat gitu ya, dan nguras emosi lumayan. Karakter utamanya bernama Pertiwi yang bakal diperankan dengan sangat brilian oleh aktris peraih Piala Citra kesayangan kita, Putri Marino. Wow, di film ini Putri Marino itu meranin sosok perempuan yang baru aja bebas dan kembali ke kampung halamannya, youngsters ya, setelah ngejalanin hukuman penjara. Kenapa sih dia di penjara gitu kan? Ternyata Pertiwi di penjara karena membunuh seorang pria yang berusaha memperkosanya gitu. Nah, jadi dark banget kan, youngsters ya. Kepulangan Pertiwi ke kampung halamannya itu bukan berujung kebahagiaan, malah bikin dia harus head to head sama trauma masa lalunya yang kelam, hubungan ke keluarganya yang udah terlanjur hancur dan retak, serta usahanya yang mati-matian buat diterima lagi di tengah masyarakat yang hobi ngehakimin orang gitu kan. Bayangin nih gimana seranggelnya Pertiwi ya, udah jadi korban, malah dia yang dipenjara, dan pas keluar masih ini harus tanggung sanksi sosial gitu kan. Ini isu yang diangkat bener-bener relatable dan sering banget kejadian di lingkungan kita, youngsters ya. Dan biar eksekusi cerita seberat ini bisa perfect, Camila Andini gak main-main milih jajaran permainnya. Selain Putri Marino, film ini benar-benar bertabur bintang kelas lintas generasi ya. Ada aktor yang lagi naik daun, Arya Saloka. Terus ada legenda hidup perfilman Indonesia, Ibu Christine Hakim. Ditambah lagi penampilan solid dari Hana Malasan, Iswadi Pratama, ada Hargi Sundari, dan juga ada Nagra Pakusadewo ya.
bener-bener dream team banget gak tuh Youngsters? Jadi pertanyaannya, kapan kita warga lokal bisa nonton gitu kan? Sabar, sabar. Karena nih langganan festival ya, film ini bakal jalan-jalan dulu ngelewatin world premiernya di TIFF 2026 Kanada. Setelah puas muter-muter dunia tuh, ya 4 musim pertiwi baru bakal mendarat secara resmi di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 8 Oktober 2026. Wow, ya. Aduh, gila, ngelihat premisnya aja udah ngebayangin bakal ada adegan nangis-nangis Bombay gitu ya. Dan dialog-dialog yang bikin kita merenung panjang di dalam bioskop gitu. Nah, kalau menurut kamu sendiri yang search gimana? Cerita yang ngangkat isu korban kekerasan seksual yang justru jadi tersangka ini gitu kan? Dan seberapa excited kamu yang search nungguin adu actingnya antara Putri Marino, Arya Saloka, Christian Hakim ya di satu layar yang sama. Oh, langsung komentar sekarang juga yang search di WhatsApp kita sembari rekomendasiin lagu ya di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Abis ini banget ya yang search kita bakal ada tebak cepat. Wah, kira-kira tebak cepatnya terkait apa? Jangan kemana-mana yang search ya, tetap di 94,8 FM di DJ FM Surabaya.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numeric, deep reading, sampai problem solving.

Yes, listening to 94.8 DJFM The Ultimate Youngsters Radio. Tentunya masih barengan sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Nah, okay, ya. Sudah saatnya Youngsters kita masuk ke segmen Tebak Cepat. Asik. Jadi langsung stay di WhatsApp kita Youngsters di 081-888-0948 untuk menjawab 3 pertanyaan tebak cepat seperti biasanya ya. Gampang aja pertanyaannya hari ini itu mengenai rambu-rambu lalu lintas ya Youngsters. Sekarang tadi kita udah bahas juga mengenai rambu baru yang ada di Jepang, yaitu khusus untuk ngasih sign kalau misalkan daerah itu tuh ada banyak kucing liar gitu. Wow, gitu kan. Makanya tebak cepat kali ini mengenai rambu-rambu ya. Jadi gampang aja, langsung stay di WhatsApp kita di 081-888-0948 ya. Sembari melatih kefokusan pagi hari juga yang saya langsung jawab ya. Jangan searching dulu nanti jawabannya ya. Jadi langsung gedein volume radio kamu, handphone kamu yang serius yang lagi streaming ya. Biar suara Alvin terdengar jelas. Jadi kita langsung aja masuk ke segmen Tebak Cepat edisi hari Kamis 6 Agustus 2026.

Oke, pertanyaan pertama. Kita mulai dari lampu merah dulu yang search ya. Kita semua tahu kalau merah artinya berhenti, hijau artinya jalan. Tapi di abad ke-19 saat sinyal lalu lintas pertama kali diciptakan buat kereta api, warna untuk tanda jalan itu aslinya bukan warna hijau. Nah, warna apakah itu? Apakah A putih atau B biru? Apakah A putih atau B biru? Dari lampu merah ya. Kalau merah artinya berhenti, kalau hijau artinya jalan. Tapi di abad ke-19, saat sinyal lalu lintas pertama kali diciptakan buat kereta api, warna untuk tanda jalan itu aslinya bukan warna hijau, melainkan warna apa? Apakah A putih atau B biru? Apakah A putih atau B biru?

Oke, Alvin ulangin lagi yang sudah pertanyaan pertama ya. Buat kamu yang belum menjawab, langsung ketik jawaban kamu segercep mungkin. Yang dimana pertanyaan pertama ini kita mulai dari lampu merah yang search. Yang dimana kita semua tahu kalau merah artinya berhenti ya, hijau itu artinya jalan. Tapi di abad ke-19 yang search, saat sinyal lalu lintas pertama kali diciptakan ya, buat kereta api, warna untuk tanda jalan aslinya bukan warna hijau, melainkan warna apa? Apakah A, putih atau B, biru? Apakah A, putih atau B, biru? Thank you.

Oke, kita lihat yang sudah menjawab, yang search. Ada dari Kak Hadi. Kak Hadi menjawab A. Berarti jawaban Kak Hadi mengarah ke putih ya. Lalu ada dari Kak Shanoi, yang search. Kak Shanoi menjawab, nyoba dulu ah, kali aja bener gitu kan. Aku jawab biru Bang Alvin. Oke, Kak Shanoi menjawab biru. Berbeda jawaban dengan Kak Hadi yang putih ya. Disusul oleh Kak Yusuf Triyono menjawab biru deh gitu kan. Soalnya pas main game warna mencolok. Oke, game apa tuh Kak Yusuf? Game apa tuh? Kak Yusuf menjawab biru sama seperti Kak Shanoi ya. Kalau Kak Ferdi menjawab putih aja deh. Sama seperti Kak Hadi ya. Kak Ferdi menjawab sama seperti Kak Hadi, yaitu A alias putih. Disusul oleh Kak Intan yang harus menjawab putih Vin. Nah, putih ada 1, 2, 3 suara. Sedangkan biru ada 2 suara yang harus ya. Kira-kira jawaban mana yang betul? Apakah putih? Apakah biru? Langsung saja Alvin kunci yang search jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan pertama adalah... Jawabannya adalah... putih. Oke. Jawabannya putih ya, Sers ya. Ini plot twist banget sih. Dulu warna hijau itu justru dipakai buat tanda hati-hati ya, Sers. Sedangkan tanda jalan itu pakai lampu warna putih murni ya. Tapi ini berujung bencana ternyata ya, Sers. Masinis kereta sering banget kecelakaan ya, gara-gara mereka tuh salah ngira lampu jalanan. Ya, kalau lampu jalanan biasa atau cahaya bintang sebagai sinyal warna putih, ya, tanda jalan. Jadi gara-gara sering banget tabrakan, akhirnya warna putih dihapus lah dan diganti jadi hijau buat tanda jalan sampai sekarang ya. Jadi karena sering bencana kecelakaan ya, gara-gara ngira lampu jalanan biasa atau cahaya bintang itu sebagai sinyal warna putih tanda jalan gitu kan. Akhirnya diubahlah tanda putih ini menjadi tanda hijau gitu kan. Jadi bukan bukan biru yang seharusnya, melainkan putih jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua.

Nah, pertanyaan kedua lanjut ke rambu yang ada di perempatan, youngsters ya. Rambu yang ada di perempatan. Coba kau perhatiin, dari sekian banyak rambu lalu lintas, cuma rambu tulisan stop yang bentuk plat besinya itu segi 8 atau oktagon. Ya. Sementara rambu lain itu bentuknya bulat, kotak, atau segitiga gitu. Nah, apa tujuan utama rambu stop ini dibikin beda sendiri? Apakah A, biar gampang dibaca dari arah belakang, atau B, desain aerodinamis anti angin? Apakah A, biar gampang dibaca dari arah belakang, atau B, desain aerodinamis anti angin?

Alvin ulangin lagi pertanyaan kedua yang search ya, yang belum menjawab langsung ketik jawaban kamu ya. Lanjut ke rambu yang ada di perempatan yang search, yaitu rambu tulisan stop. Nah, kalau kamu perhatiin nih, dari sekian banyak rambu lalu lintas, cuma rambu tulisan stop yang bentuk plat besinya itu segi 8 atau oktagon bentuknya ya. Sementara lambu lain itu bentuknya bulat, kotak, atau segitiga lah gitu ya. Apa sih tujuan utama rambu stop ini dibikin beda sendiri? Apakah A, biar gampang dibaca dari arah belakang, atau B, desain aerodinamis anti angin? Apakah A, biar gampang dibaca dari arah belakang, atau B, desain aerodinamis anti angin? Langsung ketik jawaban kedua kamu yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948. Oke, jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Ipul. Waduh, long time no see. Ini Kak Ipul kemana aja sih? Kayak baru nongol nih gitu kan. Kak Ipul menjawab A. Oke, yang berarti biar gampang dibaca dari arah belakang ya. Kak Ipul menjawab A. Lalu disusul oleh Kak Yusuf Triyono menjawab biar gampang dibaca dari arah belakang, sama jawabannya A ya. Lalu Kak Ferdi menjawab Afin. Berarti sama kayak Kak Yusuf, Kak Ipul juga. Lalu kalau dari Kak Hadi menjawab, wah, Kak Hadi jawabannya berbeda sendiri ya, sirs, yaitu B ya. Berarti desain aerodinamis anti angin kalau dari Kak Hadi ya. Lalu jawaban dari Kak Intan menjawab A aja, Vin. Nah, Kak Intan menjawab A ya. Lalu kalau dari Kak Shanoi, nyoba lagi ah, barangkali bener. Oke, okay, Kak Shanoi menjawab B, Bang Alvin. Sama seperti Kak Hadi lagi jawabannya ya. Kak Shanoi menjawab B, yaitu desain aerodinamis anti angin. Berarti yang menjawab B ada 1, 2 orang. Sedangkan yang menjawab A ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 orang menjawab B, 2 orang menjawab A. Langsung saja yang search Alvin Kunci jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan kedua adalah... Jawabannya adalah... biar gampang dibaca dari arah belakang. Jawabannya betul, A, answers ya. Ini jenius banget desainnya. Rambu stop itu krusial banget ya buat mencegah tabrakan di persimpangan gitu ya. Dengan bentuknya segi 8 yang gak ada kembarannya, answers, pengemudi dari arah berlawanan ya atau arah samping bisa langsung tahu tuh kalau itu adalah rambu stop, answers. Hanya dari melihat bentuk belakang rambunya aja gitu kan, tanpa harus tulis, tanpa harus baca tulisannya ya. Apalagi kalau rambunya itu tertutup debu atau salju misalnya gitu ya, orang tetap tahu, answers, kalau itu adalah rambu wajib berhenti. Nah, jadi bukan desain yang anti angin ya, answers ya, tapi itu adalah biar gampang dibaca kalau misalkan dari arah belakang gitu, Kak Hadi ya. Kak Shanoy, Kak Hadi, jawabannya salah nih. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, answers ya, pertanyaan ketiga. Ayo, apakah masih salah jawaban dari Kak Shanoy, Kak Hadi nanti? Ini dia pertanyaan ketiga.

Ya, buat kamu yang sering masuk tol ini ya, kalau kamu perhatiin di jalan, di atas jalan raya, pasti kamu sering lihat papan penunjuk arah yang ukurannya raksasa ya. Tapi kalau kamu perhatiin, warnanya tuh berbeda-beda. Ada yang papan warna hijau, ada yang warna biru. Jadi papannya itu petunjuk kayak kota ini berapa kilometer lagi gitu ya. Kalau kamu perhatiin di tol, di atasnya tuh ada rambu papan berwarna hijau raksasa gede ya. Warnanya beda-beda, ada yang warna hijau, ada yang warna biru. Nah, secara aturan resmi di Indonesia, apa bedanya papan petunjuk jalan warna hijau dan biru? Apa bedanya papan petunjuk jalan warna hijau dan biru? Apakah A, penunjuk jalan yang wajib atau perintah, atau B, penunjuk jalan alternatif yang bebas macet? Apakah A, petunjuk jalan yang wajib atau perintah, atau B, petunjuk jalan alternatif bebas macet?

Alvin, ulangin lagi pertanyaan terakhir. Yang dimana kalau kamu sering masuk tol ya, jalanan tol tuh, di atas jalannya pasti kamu sering lihat papan petunjuk arah. Misal Malang ya, Malang 5 km lagi, Batu berapa kilometer lagi gitu kan. Warnanya tuh ada yang hijau, ada yang biru, youngsters ya. Nah itu secara aturan resmi di Indonesia, apa bedanya papan petunjuk jalan warna hijau dan biru ini? Apa bedanya papan petunjuk warna hijau dan biru ini? Apakah A? Apakah A, petunjuk jalan yang wajib atau perintah? Atau B, petunjuk jalan alternatif yang bebas macet? Apakah A, petunjuk jalan yang wajib atau perintah? Atau B, petunjuk jalan alternatif yang bebas macet?

Langsung ketik jawaban terakhir kamu yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948 ya. Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Ipul. Kak Ipul menjawab B. Nah, Kak Ipul menjawab B berarti petunjuk jalan alternatif yang bebas macet ya. Lalu kalau dari Kak Yusuf Triyono menjawab petunjuk jalan yang wajib atau perintah. Oke, Kak Yusuf Triyono menjawab A ya. Berbeda dengan Kak Ipul menjawab B, Kak Yusuf Triyono menjawab A. Lalu ada dari Kak Ferdi juga menjawab A. Kak Ferdi menjawab A, Kak Hadi menjawab A ya. Lalu disusul oleh Kak Shanoi yang menjawab, aduh, salah mulu jawabanku, hiks. Yang ini fix A, Bang Alvin. Bismillah. Oke. Jawaban Kak Shanoi di pertanyaan ketiga yaitu A yang search, yaitu petunjuk jalan yang wajib atau perintah ya. Kita lihat apakah jawaban Kak Shanoi kali ini masih salah atau sudah betul ya, Sers ya. Disusul oleh Kak Intan menjawab Afin. Oke. Menjawab A ya Kak Intan. Berarti ini jawaban yang berbeda cuma Kak Ipul doang ya, Sers. Jawabannya cuma Kak Ipul doang. Kira-kira apakah Kak Ipul benar jawabannya? Apa ternyata masih salah nih ya? Oke. Langsung saja Alvin kunci yang Sers jawabannya.

A. Petunjuk jalan yang wajib atau perintah. Akhirnya jawaban Kak Shanoi betul ya di pertanyaan ketiga ini. Jawaban Kak Hadi juga betul ya. Yang salah jawabannya Kak Ipul nih. Waduh, Kak Ipul menjawab. Kak Ipul menjawab gak sih? Belum ya Kak Ipul ya. Aku lihatnya jawaban kedua lagi Kak Ipul menjawab B tadi ya. Berarti Kak Ipul belum menjawab pertanyaan ketiga ini. Oke. Berarti jawabannya betul semua ya, Sers ya, pada menjawab A gitu kan. Jawabannya kata Kak Shanoi, sama aja gak lulus ini Bang Alvin, salah dua. Iya kan, remedial. Remedial, berarti besok harus coba lagi nih Kak Shanoi ya. Oke, jawabannya adalah A, yang Sers, petunjuk jalan yang wajib atau perintah ya. Ayo, ada gak selama ini yang menjawab ngiranya itu hijau itu gratis, terus biru itu berbayar gitu ya. Kamu salah besar. Jadi papan warna hijau itu artinya informasi arah wilayah umum ya. Kalau kamu lihat papan hijau, kalau masih punya pilihan mau belok atau lurus. Tapi kalau papannya warna biru, itu artinya perintah ya, Sars. Nah, kalau kamu ada di jalur bawah papan biru tersebut, kamu wajib mengikuti arah itu ya. Dan nggak boleh pindah jalur lagi karena kamu udah langsung diarahkan ke tujuannya gitu ya. Jadi jangan sampai salah ambil jalur ya, Sars ya. Jadi kalau misalkan hijau, itu artinya informasi arah wilayah umum. Kalau misalkan hijau itu masih punya pilihan mau belok atau lurus ya, Sars. Kalau misalkan biru itu perintah, jadi emang wajib gitu ya di jalannya. Nah, oke, itu dia ya, Sars, 3 pertanyaan mengenai rambu lalu lintas ya, yang mungkin selama ini kurang kamu pahami gitu ya. Nih Kak Shanoi apalagi Kak Hadi juga kayaknya tadi salah deh jawabannya ya. Pertanyaan pertama sama kedua, nah masih remedial ya, Sars ya. Semoga besok bangun ya Kak Shanoi ya. Fun fact-nya katanya, alhamdulillah akhirnya bisa bangun pagi lagi Kak Shanoi katanya. Nah terus Kak Shanoi ini mau request lagunya Bittersweet yang Medicine ya, Sers ya. Yang Medicine. Oke, sudah aku siapin ya, Sers, untuk Kak Shanoi. Langsung saja ini dia. Ada Medicine Bitter, Bittersweet.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Youngsters, kamu sadar nggak sih kalau sekarang nih istilah ospek udah diganti jadi PKKMB? Eits, asal kamu tahu aja nih, ternyata perubahan ini bukan hanya sekedar asal ganti nama loh Youngsters. Kementerian Pendidikan ngejelasin kalau PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dirancang biar mahasiswa baru bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan kampus yang lebih edukatif, inklusif, dan tentunya bebas dari perpeloncoan atau bullying. Nah, istilah ospek udah dinilai identik banget sama kegiatan yang berbau-bau bullying gitu di masa lalu. Dibentak-bentak, disuruh bawa aneh-aneh sampai kekerasan fisik. Makanya sekarang istilahnya sudah bukan ospek lagi ya Youngsters, tapi PKKMB. Yang masuk kampusnya udah pakai istilah PKKMB gimana? Aman gak PKKMB-nya kemarin?

Lana Del Rey, Born to Die ya. Satu rekomendasi lagu yang barusan Kak Ferdi rekomendasiin ya. Dan yang serius ya, masih terusan bersama Alvin tentunya sampai jam 9 pagi nanti. Aku mau bahas soal kasih nama seseorang yang serius ya. Apalagi orang tua yang zaman dulu tuh biasanya ngasih nama itu penuh doa dan kearifan lokal gitu ya. Kayak misalkan ada Budi, Selamat, atau Siti gitu ya. Tapi makin kesini kelakuan orang tua muda di Indonesia plus 62 ini makin ada-ada aja ya. Saking ngefansnya sama culture pop dunia gitu ya, mereka sampai nekat namain anak mereka pakai nama artis Hollywood sampai karakter anime ya. Gila gak tuh? Jadi ya, pada hari Senin 4 Agustus kemarin, Bapak Teguh Setia Budi selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil alias Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri ngebongkar sebuah fakta kocak lewat siaran YouTube resmi mereka. Nah, ternyata ya, sirs, banyak banget warga Indonesia yang di KTP dan akte kelahirannya tercatat pakai nama artis internasional. Dan tebak coba, siapa artis yang namanya paling laris dipakai? Yang pertama, paling pertama banget ya, ada di nama Olivia Rodrigo. Sekitar 142 ribu penduduk di Indonesia yang pakai nama Olivia atau Olivia Rodrigo. Ya, jadi lumayan bikin tercengang gitu ya. Gak cuma Olivia, nama Justin Bieber juga ada di urutan top posisi kedua. Dipakai sama sekitar 15.551 penduduk. Belum lagi jajaran diva pop kayak Taylor Swift, Ariana Grande, sampai Selena Gomez ya. Kayaknya kalau mereka bikin konser di kelurahan, udah pasti sold out ditonton sama kembaran namanya sendiri gitu. Tapi itu baru level artis ya, Sars ya. Yang lebih ekstrim lagi, ada karakter anime yang juga dijadiin nama ya. Ada Uzumaki, Nobita, Luffy, Naruto, sampai Doraemon. Doraemon sampai ada yang Sars ternyata ya. Terus nama Uzumaki jadi yang paling banyak dipakai sama sekitar 190 orang. Terus 79 orang pakai nama Luffy ya. Dan kau bayangin deh penderitaan anak yang dikasih nama Doraemon pas lagi absen di kelas gitu kan. Gurunya lagi ngabsen, Doraemon, terus kayak muridnya hadir bu gitu kan. Aduh, kelakuan orang tua itu kayak ada-ada aja gitu namain anaknya ya. Alvin jadi penasaran gitu, kalau kamu yang lagi dengerin sekarang nanti nikah dan punya anak ya, bakal nekat ngasih nama yang terinspirasi dari siapa sih yang search gitu kan. Jangan bilang mau dikasih namanya Gojo Satoru gitu kan, atau Levi Ackerman ya. Anime banget, aduh. Ya meskipun kamu fans dari mereka gitu kan, fansnya Justin Bieber, fansnya Olivia Rodrigo, tapi ya anaknya jangan dikasih nama itu juga kali gitu kan. Oke, jadi berhubung lagi viral juga gitu ya, yang terus ada nama Olivia Rodrigo yang berada di top 1, yang berada di top 2-nya itu Justin Bieber ya. Kata Kak Shanoi, lucu banget lagi Doraemon, ya kan? Kayak, kenapa harus Doraemon gitu kan? Ntar pasti digojlogin sama temen-temennya. Kantong ajaib gitu kan. Atau pintu kemana aja dong gitu ya. Nah, jadi berhubung Olivia Rodrigo berada di posisi pertama dan Justin Bieber berada di posisi kedua dengan nama terlaris di Indonesia ya, nama artis, jadi kita battlein aja yang search ya di Back to Back Song. Nah, jadi dua lagu ini kita battlein ya di Back to Back Song yang search. Di sudut pertama ada Olivia Rodrigo dengan lagunya Alvin pilih ada Good For You.

142.000 warga Indonesia ya, namanya Olivia Rodrigo. Wah, 142.000 ternyata banyak banget loh yang search ya. Dan Alvin pilih lagunya yang Good For You. Lagu ini adalah anthem wajib buat kamu yang lagi emosi jiwa ngelihat mantan tuh udah bahagia sama orang lain gitu ya, padahal kamu masih menderita nih. Wah, mengusung genre pop punk era 2000-an yang menghentak keras ya. Ada beat drum dan distorsi gitar di lagu ini. Benar-benar asik banget buat dipakai teriak-teriak ngelepas penat pagi hari gitu kan. Nah, kalau kamu fansnya ultimnya Olivia Rodrigo, kamu bisa pilih lagu ini, Good For You, di Back to Back Song. Tapi kalau kamu timnya Justin Bieber, aku membawakan lagu ini.

Kita kembali ke waktu era 2010-an, yaitu Ini Mini ya, berkolaborasi bareng Sean Kingston ya, Sars ya. Lagu ini tuh ada candu-candunya juga gitu ya pada zamannya. Ya, di mana ada beat dance pop dan reggae fusion-nya super catchy juga ya, Sars. Liriknya nyeritain soal cewek yang plin-plan ya, milih cowok alias ini mini minimal lover gitu kan. Nah, jadi kamu tim siapa ya, Sars? Apakah kamu timnya Olivia Rodrigo atau Justin Bieber? Gak asik Bang Alvin, pilihannya susah semua, kata Kak Shanoi. Bisa gak sih vote dua-duanya? Waduh, belum bisa tuh Kak Shanoi. Karena closingnya nanti kita cuma memilih satu aja ya, antara Olivia Rodrigo, Good For You,

Oke, jadi udah tahu belum pilihan kamu apa? Kalau belum, dipikir-pikir lagi, kira-kira kamu bakal pilih Olivia Rodrigo, Good For You, atau Justin Bieber, Ini Mini Yesers ya, untuk closingnya The Morning Crew nanti ya. Kira-kira enaknya apa nih closingannya ya? Langsung tentuin vote sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Yang seharusnya ya, sembari menunggu vote dari kamu, yang seharusnya kita puterin dulu satu rekomendasi lagu yang udah di-request oleh Mas Yusuf Uuk. Yang seharusnya ya, ada Versus Me, Worse In You.

0: You are listening to DJ FM, the ultimate youngsters radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum ambesir.

Jujur, sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan, tanyanya, kamu jurusan IPA, IPS, atau bahasa? Ya kan? Nah, sekarang sistemnya udah diubah, youngsters. Lewat kurikulum Merdeka, banyak SMA yang udah gak ngebagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah atau karir yang ingin ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau kamu tertarik sama biologi, tapi juga suka ekonomi, sekarang dua-duanya bisa dipelajari tanpa harus terikat sama satu jurusan tertentu. Tujuannya biar setiap siswa bisa belajar lebih fleksibel dan mengembangkan potensinya sesuai passion masing-masing. Jadi yang dihapus itu bukan pelajaran IPA atau IPS-nya ya, youngsters, tapi sistem pembagian jurusannya.

Ada lagunya Salah Benar, Three Composers, X Rizky Billar ya. Waduh, ada suara Rizky Billar juga loh ternyata yang sukses pada lagu itu ya. Dan fun fact-nya adalah Rizky Billar sendiri sempat merasa minder ya, dan gak percaya diri lah saat diajak kolaborasi dalam lagu Salah Benar, karena ia mengidolakan para personel Three Composers dan belum berpengalaman sebagai penyanyi profesional ya. Dan ia sempat berpikir apakah dirinya itu mampu gitu kan, dan bisa mengimbangi kualitas vokal para pencipta lagu tersebut gitu ya. Dan meskipun sempat merasa minder, lagu bergenre pop ceria ini sukses menduduki jajaran trending kategori musik di YouTube setelah rilis pada Februari 2021 ya, Zers. Lagunya catchy banget ya. Dari tadi Alvin geleng-geleng kepala nih di sini. Oke, okay, yes, Sirs ya. Dan Alvin mau remind kamu kembali, buat kamu yang belum vote di Back to Back Song pagi hari ini ya. Kita butuh suara kamu untuk penentuan closingan nanti. Kira-kira apakah kamu memilih Olivia Rodrigo atau Justin Bieber nih, yes, Sirs ya. Kita spill lagi, kalau Olivia Rodrigo lagunya ada Good For You.

Nah, kalau good for you sendiri itu definisi murni dari sindiran keras dan sarkasme level dewa ya buat mantan. Liriknya tuh nyeritain kekesalan karena si mantan kok bisa-bisanya gitu udah bahagia dapat pacar baru dan hidupnya tuh baik-baik aja gitu kan. Sementara kamu masih nangis bombay mikirin dia. Jadi masih gamon lah ya ibaratnya. Dan lagu pop punk ini adalah soundtrack paling sempurna buat kamu yang butuh energi ekstra pagi hari ini yang serius ya. Enak banget dibuter kenceng-kenceng kalau kamu lagi nyetir sendirian atau lagi di kamar mandi gitu ya. Lalu kamu nyanyi teriak ngelepasin penat dan stres kamu. Jadi kamu tim siapa yang search kalau kamu timnya Olivia Rodrigo, good for you ya. Langsung ketik good for you di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya ya. Atau kamu bisa memilih tim

Halo, yang satu ini tuh kayak lagu pas zaman-zamannya warnet gak sih ya, Sars ya? Nyeritain cowok yang lagi di PHP-in atau digantungin sama cewek yang plin-plan banget nih milih pasangan gitu kan. Kayak lagi main tebak-tebakan gitu. Nah, kalau Livia bikin pengen marah, lagu Justin ini murni mood buster ya, Sars ya. Jadi yang chill banget gitu. Lagu ini enak banget didengerin pas kamu lagi siap-siap dandan atau lagi nunggu jemputan atau sekedar jalan santai nikmatin pagi gitu kan. Jadi melodi dance pop dan vibes 2010-annya nempel banget di kuping ya, bakal bikin kamu otomatis senyum dan kepalanya ngangguk-ngangguk sendiri tuh. Ayo, jadi apakah kamu masih bingung ya, Sars, untuk memilih antara dua ini? Olivia Rodrigo.

Ayo yang belum milih, ya langsung aja ketik pilihan kamu ya. Vote sekarang juga sekali lagi di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Oke. Kita ketemu dulu sama satu lagu dari Hello, ada ular berbisa.

Yes, listening to 94.8 TJFM di Ultimate Youngsters Radio. Masih barengan sama Alvin Youngsters di detik-detik terakhir closingan ya. Sudah menunjukkan jam 8.50. Wow, sudah hampir 3 jam Alvin menemani kamu Youngsters ya. Tidak terasa dari pagi jam 6 sampai sudah hampir jam 9 gitu ya. Gimana aktivitas kamu Youngsters? Apakah lancar-lancar ya? Aman sentosa? Oke, saatnya kita bacain vote yang sudah masuk yang search ya di Battle Back to Back Song pada pagi hari ini untuk closingan The Morning Crew. Kira-kira siapakah pemenangnya? Apakah Olivia Rodrigo, Good For You?

0: Oke, kita mulai dari WhatsApp dulu yang search ya. Tadi yang paling pertama siapa ya? Yang paling pertama itu ada dari Kak Ferdi kayaknya. Iya, Kak Ferdi. Kak Ferdi memilih Olivia Ajavin. Nah, oke. Okay. Kak Ferdi memilih Olivia aja katanya, ya. Lalu ada dari Mas Yusuf Uuk yang memilih Olivia Rodrigo juga. Oke, okay? Olivia Rodrigo. Kalau misalkan Kak Yanti itu memilih JBK. JBK berarti Justin Bieber, oke? Okay? Justin Bieber. Lalu Kak Shanoi ya, tadi sempat bingung juga. Aduh, bisa gak sih ini vote dua-duanya gitu ya? Karena pilihannya susah katanya. Terus akhirnya Kak Shanoi memilih Justin Bieber aja dah. Hitung-hitung nostalgia. Oke. Kak Yanti sama Kak Shanoi pilihannya sama ya, yaitu Justin Bieber. Lalu ada Kak Pramita ya. Ada Kak Pramita memilih Olivia Rodrigo. Kak Alvin, thank you. Selamat aktivitas, sukses selalu ya. Oke, Kak Pramita. Kak Mita ya panggilannya ya, kalau gak salah. Kak Mita memilih Olivia Rodrigo. Lalu kalau Kak Lia ya, ada Kak Lia yang sudah dari Sidoarjo. Hai Kak, pagi. Pagi juga, aku mau vote Olivia Rodrigo ya. Arigato gozaimasu. Oke, Kak Lia, terima kasih banyak ya vote-nya. Kak Lia memilih Olivia Rodrigo. Lalu ada dari Kak Ayu yang search ya, memilih Olivia aja. Oke, siap. Kak Ayu memilih Olivia aja. Lalu tadi di Instagram ada yang satu memilih Kak Pram ya. Namanya Kak Pram juga, Kak Pramudita. Kalau yang WhatsApp Kak Pramita ya. Kalau di Instagram ada Kak Pramudita memilih Justin Bieber yang search ya. Oke, sekarang kita hitung. Justin Bieber ada dari Kak Pramudita ya. Lalu ada dari Kak Shanoi dan Kak Yanti yang search ya. Tiga suara. Sedangkan Kak Olivia Rodrigo itu ada dari Kak Ferdi, Mas Yusuf Uuk, lalu Kak Pramita, lalu Kak Lia dan Kak Ayu. Ya, yang search berarti ada 5 suara yang memilih Olivia Rodrigo. Wah, pemenangnya sudah jelas lah ya. Yang search pemenangnya dimenangkan oleh Olivia Rodrigo. Congratulations. Dengan lagu yang bakal kamu dengar ada Good For You, dan satu lagu lagi ada Drop Dead. Luar biasa sekali antusiasmenya ya di Back to Back Song pada pagi hari ini. Terima kasih banyak yang search yang sudah ikut vote ya. Mohon maaf buat yang search yang sudah memilih Justin Bieber tapi tidak terpilih ya. It's okay ya. Kita pagi hari ini ditemani sama Olivia Rodrigo dulu closingannya ya. Dan sebelum lagunya aku puterin, aku mau ucapin thank you so much yang search buat kamu yang sudah ikutan nimbrung di Back to Back Song, di Tebak Cepat, dan intinya di The Morning Crew pada pagi hari ini ya. Besok kita bakal ketemu lagi di jam yang sama, program yang sama di The Morning Crew, jam 6 sampai jam 9 pagi. Jadi buat kamu yang hari ini terlambat join gitu ya mungkin ya, nah besok bisa dulu-duluan ya search ya. Siapa tahu tebak cepatnya hari ini kayak aduh terlambat lagi ikutan tebak cepat gitu kan. Besok bisa ikutan lagi ya search ya. Semangat melanjutkan aktivitas Kamis paginya ya. Buat itu buat kamu yang lagi kerja, lagi sekolah, atau lagi apapun itu, intinya semangat ya. Langsung saja ya search, kita sambut pemenang Back to Back Song kita pada pagi hari ini. Ini dia, please welcome Olivia Rodrigo.
1: Back to Back Song pilihan Youngsters.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: You really? On DTF.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!

0: by DJ FM. Bale alias Iqbal Ramadan ngerilis original soundtrack untuk film Operasi Pesta Copet berjudul Kita Melawan Dunia. Lagu ini bakal nyeritain kisah 4 sahabat yang saling membutuhkan di tengah keterbatasan dan tekanan hidup. Yang dimana ini ngegambarin para karakter di filmnya nanti yang stars. Nah, mereka terpaksa nyopet karena tuntutan ekonomi. Lagu ini sendiri udah dirilis sejak 27 Juli 2026 dan udah bisa kamu dengerin loh di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi managerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding.

Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang.

0: Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar, ini yang alkalin ya?
3: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Kabar baik buat kamu yang suka banget sama lagu-lagunya Maroon 5. Karena Adam Levine dan teman-temannya bakal ke Jakarta nih di tanggal 5 Februari 2026. Lewat official account at Maroon 5, band asal Amerika ini bakal ngadain Maroon 5 Live in Asia setelah ngerilis album terbaru mereka yaitu Love Is Like di bulan Agustus 2025 kemarin. Walaupun ini bukan pertama kalinya mereka ke Indonesia, udah kelima kalinya ya Stars, tapi antusias masyarakat Indonesia masih besar banget. Terbukti di konsernya tahun 2025 aja tiketnya langsung sold out. Nah sayangnya sampai 5 Agustus 2026 harga tiket Maroon 5 Live in Asia 2027 masih belum dirilis.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Dewasa itu menurut Alfu gimana?
4: Dewasa itu kalau menurut saya sendiri, ketika kita benar-benar tahu batas kemampuan kita, kayak apa yang bisa kita lakuin, apa yang ternyata kita nggak bisa lakuin itu, terus gimana kita benar-benar mulai peduli sama keluarga, terus benar-benar gimana kita mulai menaruh prioritas mana harus dilakukan, mana yang enggak.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. New Willy.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack by DJ FM kali ini, kita bakal bahas OST yang dibawain sama pemeran filmnya sendiri. Film debut garapan Christo Emmanuel yang tayang di bulan Agustus 2025. Di bawah rumah produksi Imaginary, film ini bakal diperanin sama Omara Esteghlal, Nirina Zubir, Mawar Deyong, Muhadli Aco, yang biasanya nyutradarain kali ini bakal acting, dan masih banyak lagi. Ada banget komedinya nih film Youngsters, sampai ke bawah di konsep official music video dari OST filmnya yang dinyanyiin sama Mawar berjudul Tinggal.

punya beat yang ringan banget di kuping, tapi energik. Beda banget deh sama lagu-lagu Mawar yang kita dengerin biasanya, yang sedih, mellow gitu ya. Lagu Tinggal Sendiri nyeritain tentang seseorang yang menyesali kebohongannya, terlambat sadar, takut ditinggal, dan ragu apakah maafnya masih bisa diterima. Nuansa penyesalan ini dibalut dengan lirik yang sederhana tapi dalam maknanya. Ya, tergambarkan lewat liriknya yang tinggal dan jangan meninggalkanku. Boleh kau ulangi waktu? Tinggal, biarkan ku sampaikan sesalku. Sampai kau lelah, tinggal dan jangan meninggalkanku.

Kabar baik buat kamu yang suka banget sama lagu-lagunya Maroon 5, karena Adam Levine dan teman

0: Temennya bakal ke Jakarta nih di tanggal 5 Februari 2026. Lewat official account @Maroon5, band asal Amerika ini bakal ngadain Maroon 5 Live in Asia setelah ngerilis album terbaru mereka yaitu Love is Like di bulan Agustus 2025 kemarin. Walaupun ini bukan pertama kalinya mereka ke Indonesia, udah kelima kalinya ya Stars, tapi antusias masyarakat Indonesia masih besar banget. Terbukti di konsernya tahun 2025 aja tiketnya langsung sold out. Nah sayangnya sampai 5 Agustus 2026 harga tiket Maroon 5 Live in Asia 2027 masih belum dirilis.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Metro Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 10.612 kasus. Itulah catatan resmi Badan Pusat Statistik untuk angka HIV/AIDS di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Secara medis, ilmu pengetahuan sudah menang. HIV bukan lagi vonis mati. Dengan terapi obat antiretroviral atau ARV yang rutin dan gratis, virus dalam darah ODHA dapat ditekan hingga tidak terdeteksi dan terbukti tidak lagi menularkan kepada orang lain. Lalu jika obatnya sudah ada, gratis, dan ampuh membuat virus tidak menularkan, mengapa kasus di Jawa Timur masih tertinggi? Dan mengapa fenomena gunung es ini begitu sulit dipecahkan? Ketua Yayasan Embun Surabaya, Yoris Lato, menelanjangi akar persoalannya.
2: Kalau ngomong

0: HIV ini kan seperti fenomena gunung es yang muncul itu hanya permukaan, itu hanya sedikit, di bawahnya itu besar. Kenapa seperti itu? Karena konsep tes HIV di Indonesia itu bukan mandatory. Kita lebih pada kerelaan. Kalau saya mau tes, ya saya tes. Saya laki-laki, bisa saja saya tertular HIV. Usia produktif, seksual aktif. Satu orang pengidap HIV, kalau dia punya satu pasangan, artinya kan sudah dua kali itu. Kalau dia punya anak, jadi tiga. Kalau dia tidak menikah, tapi dia juga melakukan hubungan seks di luar, peluang untuk angka penularan kasus ini terus bertambah. Dia akan berkembang lagi. Ini kan sistem sel. Orang yang tertular HIV karena perilaku, sebenarnya ini adalah sesuatu yang konyol, karena dia merencanakan untuk mencelakakan dirinya. Oleh karena itu, sekarang perluas jaringan informasi, supaya mereka tahu dampaknya, mereka tahu risikonya, dan cara penularannya seperti apa.
1: Benar, pembunuh nomor satu di Jawa Timur hari ini bukanlah virusnya. Yoris Lato menegaskan, pekerjaan rumah Jawa Timur kini bergeser drastis dari ruang rumah sakit ke ruang kebijakan sosial. Proteksi regulasi, penghapusan stigma, hingga pengadaan rumah singgah atau shelter bagi ODHA menjadi kebutuhan darurat yang tidak bisa ditunda lagi.
0: Kita harus mengakui bahwa HIV memang ada dan kita harus mau bekerja untuk mencegah. Ketika kita merasa bahwa bukan sesuatu yang penting, maka HIV akan terus berkembang. Kalau bahwa Jawa Timur nomor satu, mau bilang apa? Karena memang kita lemah kok di upaya pencegahannya. Juga di pengobatannya. Kita nggak punya shelter. Kalau misalnya dia kena, itu dikirim ke Jawa Tengah kok. Diserahkan ke provinsi lain. Jawa Timur ini besar loh. Nggak punya shelter untuk HIV karena tidak ada anggaran. Ya konyol. Lalu yang terakhir, perda HIV-nya kita ini sudah lama, perlu ada perubahan-perubahan.
1: 10.000 kasus di Jawa Timur adalah alarm bagi provinsi kita. 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio.

0: FM.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea jus lemon.
4: Kalau aku mau tea jus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
1: Mau tea jus lagi?
3: Mau.
1: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea jus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

9.40 di JFM Delta Bad Youngsters Radio. Siang Youngsters, balik lagi bareng sama Hans ya di jamnya Youngsters. Siang-siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Yang tentunya kita bakal seru-seruan ya di siang hari ini yang sedengan aku puterin playlist yang sudah nangkring nih di jamnya Youngsters siang hari ini ya. Selain itu juga aku bakalan puterin rekomendasi playlist yang mungkin lagi on repeat di playlist kamu Youngsters ya. Jadi mungkin kalau kamu ada rekomendasi lagu, boleh aja langsung aja rekomendasiin ke Hans. Kita seru-seruan lewat lagu kamu yang sos di siang hari ini ya. Selain itu kita bakalan juga kasih beberapa rekomendasi terupdate buat kamu ya. Ada info-info terupdate seputar rilisan terbaru yang sos ya. Banyak banget rilisan terbaru yang mungkin Hans bawain buat kamu di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Stay tune terus sampai jam 1 siang nanti barengan sama Hans ya. Dan kita dengerin dulu satu lagu pemanasan buat kamu di siang hari ini. Ada lagu dari Hi-Fi, Remaja, yang sudah siap Hans puterin buat kamu.

Now you listening lagu bahagia sejak pertama dari The Massive ya. Jadi kepikiran nih sebenarnya emang ada ya orang yang dari pertama ketemu tuh langsung bisa bikin kita bahagia gitu. Kalau ada sih tolong dijaga baik-baik ya. Jangan malah dicuekin ya. Terus pas dia udah pergi baru deh kerasa itu ya.

Tapi sebenarnya bahagia juga nggak harus selalu datang dari pasangan kok, yang sos bisa mungkin dari teman, keluarga, kerjaan, atau mungkin ya yang akhirnya kelar gitu ya. Dan juga ada yang mungkin bahagia karena makan makanan enak, atau mungkin ya bahagia karena sudah masuk jam istirahat, sesimpel itu ya. Dan juga ada yang bahagia yang karena besok udah masuk hari Jumat, Yangsters. Welcome back again with Hans again ya, di siang hari ini, di hari Kamis yang manis ini, Yangsters. Dan selamat datang di hari Kamis ini. Gimana kamu sejauh ini, Yangsters? Harusnya kalau udah masuk di hari Kamis tuh ya, kenapa sudah mulai agak bisa panjang, relax gitu ya. Hari Senin sampai Rabu kemarin udah digempor sama kerjaan gitu ya. Di hari Kamis ini biasanya udah mulai agak settle ya, buat kerjanya udah mulai landai, atau mungkin ya juga gak sedar-dar kemarin gitu ya. Pokoknya udah tinggal satu pintu lagi gitu ya, sebelum kita masuk ke Friday, Yangsters. Karena jujur hari Kamis tuh emang kayak hari pemanasan buat menuju weekend gitu ya. Orang-orang udah kepikiran kayak besok hari Jumat atau mungkin hari Sabtu, Minggu mau kemana. Udah dipikirin sampai di hari Kamis ini, biasanya sih gitu ya. Tapi sebenarnya kerjaan juga masih ada, deadline pun juga masih ada gitu ya. Tapi ya udah kepikiran aja gitu, besok agendanya udah mulai disiapkan mau ngapain aja gitu ya. Mungkin hangout sama temen, atau mungkin hangout sama pacar, keluarga, dan mungkin sahabat gitu ya. Udah mulai kepikiran nih, karena biasanya udah disiapkan di hamin 2 gitu, which is hari Kamis ini. Ya udahlah, pokoknya sambil kamu mungkin menyiapkan besok rencana di weekend mau ngapain aja ya, mungkin kamu bisa menyiapkan dulu lagu-lagu yang bakalan diputerin sama Hans yang hari ini buat kamu ya. Karena udah masuk jam istirahat yang sus, dimana kamu sudah masuk jam-jamnya santai menikmati siang hari ini, pastinya dengan makanan kamu ya, makan siang kamu, atau mungkin sambil menikmati kopi santai ya barengan sama Hans, dengerin musik-musik yang rekomendasi update dari kamu semua yang sos. Jadi boleh banget kalau kamu ada updatean lagu terbaru buat kamu yang pengen diputarin sama Hans siang hari ini, boleh banget ya. Langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948, atau lewat Instagram juga bisa dan boleh banget ya sos. Kamu tinggal buka aja Instagram kamu, dan juga kamu tinggal ceki-ceki di Instastory kita di @djfm Surabaya. Di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi yang sos. Jadi tinggal isi aja dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya ya. Pokoknya di hari Kamis ini kasih waktu dulu otak kamu buat santai bentar yang sos ya, karena sudah masuk jam istirahat. Kita santai-santai. Kamu ngerekomendasi lagu yang cukup seru di siang hari ini ya pastinya. Karena jangan yang sedih-sedih yang sos, kita harus enjoy menikmati di siang hari ini dengan bahagia selalu ya. Tadi kan udah diputerin bahagia sejak pertama nih ya. Sekarang kita bahagia untuk selanjutnya. Bahagia selanjutnya aku puterin lagu yang sudah siap menunggu untuk diputar buat kamu yang sos ya. Sambil menunggu kamu drop rekomendasi lagu di siang hari ini lewat WhatsApp dan juga Instagram, aku puterin dulu lagu Chrisye buat kamu di siang hari ini yang sos, enjoy.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FF.
1: Sehabis film berjudul Pangku, Reza Rahadian kayaknya bakal siap buat jadi sutradara film panjang keduanya ya, Stars. Lewat official account rumah produksinya, @gambargerakfilm, resmi ngumumin kalau bakal ada film berjudul Kasparina, yang juga masih disutradarai sama Reza Rahadian nih ya, Stars. Nah, naskah filmnya bakal ditulis sama Kamila Andini. Film Kasparina ini sendiri bakal memulai perjalanannya di Asia Project Market 2026 dalam rangkaian Busan International Film Festival tanggal 10 sampai 13 Oktober 2026. Film Kasparina ini kayaknya bakal berat sedikit ya, Stars. Sekarang ngebahas soal politik. Terlebih bakal personal banget buat Reza Rahadian karena ini nyeritain kisah nyata neneknya sendiri, Francisca Kasparina, yang mengalami kesulitan untuk kembali ke Indonesia setelah datang ke Kongres Internasional Organization of Journalists di Chili tahun 1965. Sayangnya sampai sekarang nih ya, belum di-spill siapa aja yang terlibat di film ini.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Masih di Nonverbatik di Jepang Surabaya barengan sama Hans ya, yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya Sos, dengan puterin lagu Indo favorit kamu tentunya di siang hari ini ya. Karena lumayan banyak nih yang sudah ngantri minta diputerin lagu-lagunya. Jadi aku bacain dulu satu persatu yang sudah gabungan lewat WhatsApp yang Sos. Jadi let's ceki-ceki yang hari ini sudah paling gercep gabungan, ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang. Gimana kabarnya di siang hari ini Kak Fabian? Semoga lancar-lancar ya untuk aktivitasnya di siang hari ini. Hari ini katanya Kak Fabian mau diputeri lagunya Nona yang judulnya Hong. Karena lagi mau liburan nih ke Jakarta ya, tanggal 13 Agustus besok sampai 17 Agustus. Wow, liburan dalam rangka apa nih Kak Fabian? Liburannya tapi naik kereta, tapi gimana nih mau request Om Telolet Om tapi dia naik kereta ya? Oke deh Kak Fabian, nanti bakal hansamanin di playlist ya buat kamu satu lagu dari Nona yang terbaru ya. Jadi jangan kemana-mana buat Kak Fabian, ditunggu aja. Ada juga dari Kak Sri Nurul. Halo Kak Nurul, selamat siang. Hari ini Kak Nurul katanya mau diputerin lagunya Sabrina Leonor yang terus yang judulnya itu Haha ya. Oke, satu lagu buat kamu Kak Nurul, nanti bakal khas amanin di playlist. Ada juga dari Kak Amalia. Halo Kak Amalia, selamat siang. Hari ini Kak Amalia katanya mau diputerin lagunya Vanessa Z yang judulnya itu Menjauh ya. Siap, satu lagu buat kamu Kak Amalia, nanti bakal samanin di playlist. Ada juga dari Mas Ferdi yang gak mau ketinggalan nih. Hari ini katanya Mas Ferdi mau diputerin lagunya For Revenge yang Penyangkalan. Baik, satu lagu buat kamu ya Mas Ferdi, nanti bakal samanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Dan ada juga dari Mas Teguh dari Malang. Halo selamat siang Mas Teguh, gimana kabarnya di siang hari ini Mas Teguh? Hari ini katanya Mas Teguh mau request lagunya Felicia yang The Icon ya, yang judulnya itu Masalahnya. Oh ini lagu terbaru ya. Oke, nanti Hanseki Ceki ya, katanya kalau gak ada lagu barunya Ungu deh ya, yang Utara Selatan. Siap, nanti Hanseki Ceki buat lagunya dulu, nanti kalau gak ada di playlist Hans infoin ke Mas Teguh lagi ya. Jadi jangan kemana-mana buat Mas Teguh, stay update terus sama Hans sampai jam 1 siang nanti ya. Ada juga dari Kak Arya. Halo Kak Arya, selamat siang. Hari ini Kak Arya katanya pengen banget diputeri lagunya Semestanya Kenris katanya. Dan juga kirim salam untuk semua pendengar, semoga dimudahkan dan dilancarkan

lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Baik, satu lagu buat kamu Kak Altnia, nanti bakal samanin di playlist, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja ya. Selain Kak Altnia, hari ini yang rekomendasi lagu Sabrina Leonor juga ada dari Kak Galuh, ada juga dari Kak Sarah ya, yang terus. Oke, itu aja sementara yang rekomendasi lagu dari Sabrina Leonor. Siap, satu lagu dari Sabrina Leonor nanti bakal hansamanin di playlist, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai rekomendasi kamu terputar di siang hari ini ya, terus. Ada juga dari Kak Jenip yang datang dari Jakarta, jauh-jauh dari barat sana ya, yang katanya mau request lagunya Alika Syafira yang judulnya Kita Berbeda. Oke, satu lagu terbaru dari kamu ya Kak Jenip, nanti bakal Hans amanin di playlist, atau mungkin Hans ceki-ceki dulu untuk lagunya, nanti kalau sudah ada di playlist Hans puterin, kalau belum ada di playlist nanti bakal Hans kabarin ke kamu lagi buat mungkin change lagu yang lain. Oke, ditunggu aja buat Kak Jenip, nanti Hans infoin buat kamu ya. Ada juga Mas Ali nih yang gak mau ketinggalan di siang hari ini, yang sesiang katanya mau rekomendasiin kamu semua dua lagu di siang hari ini ya. Seperti biasa, lagu pertama The Chang Tutors yang memang beda ya judulnya, yang kedua itu lagu dari adiknya yang terus yang judulnya The Massive yang On Our Own ya. Siap, dua lagu buat kamu Mas Ali, nanti bakalan samanin di playlist, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Dan buat kamu yang terus yang mungkin baru bergabung di siang hari ini di jamnya yang terus ya, kalau ada rekomendasi lagu yang cukup menarik buat Hans puterin di siang hari ini, boleh banget buat update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa, dan boleh banget kamu tinggal buka Instagram kamu, cari Instagram kita di @djfmsurabaya. Kalau sudah ketemu, kamu tinggal ceki-ceki di Instastory yang source, di situ Hans sudah drop question box yang ada logo jamnya yang source ya. Tinggal isi question box tersebut dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya sesuai dengan requestan kamu di siang hari ini ya. Atau mungkin kalau mau titip salam, boleh tinggal drop aja di DM maupun di WhatsApp ya, biar nanti bisa Hans bacain pesan kamu. Oke, dan tungguin sampai jam 1 siang nanti yang sus. Dan buat sekarang kita om teloletkan om ya, spesial buat Kak Babian di siang hari ini yang sus.

0: segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Kabar baik buat kamu yang suka banget sama lagu-lagunya Maroon 5. Karena Adam Levine dan teman-temannya bakal ke Jakarta nih di tanggal 5 Februari 2026. Lewat official account at Maroon 5, band asal Amerika ini bakal ngadain Maroon 5 Live in Asia setelah ngerilis album terbaru mereka yaitu Love Is Like di bulan Agustus 2025 kemarin. Walaupun ini bukan pertama kalinya mereka ke Indonesia, udah kelima kalinya ya Stars, tapi antusias masyarakat Indonesia masih besar banget. Terbukti di konsernya tahun 2025 aja tiketnya langsung sold out. Nah sayangnya sampai 5 Agustus 2026 harga tiket Maroon 5 Live in Asia 2027 masih belum dirilis.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Youngsters, sebentar lagi udah masuk weekend nih ya. By the way, udah ada agenda belum sih buat ngisi waktu libur kamu nanti? Ya walaupun agak gimana ya, agak duluan gitu. Walaupun sekarang hari Kamis, kayak masih 2 hari lagi menuju weekend. Tapi ya gak apa-apa gitu, sah-sah aja buat kamu ngerencanain besok weekend tuh mau ada agenda apa. Tapi ngomongin soal agenda sih ya, menurut aku yang paling pas tuh nonton bioskop ya. Akhir-akhir ini soalnya timeline lagi rame juga soal bahas Spider-Man yang seliweran terus di TikTok ya, konten-kontennya kayak mungkin ada yang cosplay di bioskop ya pakai kostum Spider-Man gitu, atau mungkin yang ya sama pacarnya ngedate gitu ya pakai kostum Spider-Man gitu juga ada tuh di TikTok ya, lagi rame banget ya dibahas. Nah, pada udah nonton belum sih by the way? Dan kira-kira ngasih rating berapa nih 1-10? Kalau aku sih jujur belum nonton ya, soalnya belum ada yang ngajak nih buat Spidey date nih ya. Jadi ya udahlah, yang terus kayaknya nonton sendiri aja udah cukup gitu ya. Yang penting tetap seru aja gitu ya. Tapi ngomongin soal Spider-Man nih juga, mungkin buat kamu yang belum tahu kalau soundtracknya tuh diisi sama band Indonesia yang terus yaitu For Revenge, yang dimana dia merilis lagu yang berjudul I Miss You Every Brand New Day, yang jadi salah satu soundtrack spesial dari film Spider-Man Brand New Day ini yang terus ya, buat kamu nih yang belum tahu ya. Dan menariknya lagi dimana proses penulisan di lagu ini cukup berbeda dari biasanya yang sos. Kalau biasanya kan mereka ngambilnya banyak inspirasi dari pengalaman pribadi gitu ya, tapi kali ini For Revenge justru menulis lagunya dari sudut pandang perjalanan emosional dari Peter Parker ya. Jadi nuansa ceritanya tuh bener-bener disesuaikan sama karakter Spider-Man-nya gitu. Jadi gak cuma lagunya aja yang udah bisa kamu dengerin juga ya di semua platform digital termasuk di DJFM, tapi MV-nya sudah resmi dirilis juga dan sudah bisa kamu tonton sekarang di official YouTube atau mungkin officialnya mereka ya di For Revenge ya. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran atau mungkin sudah nonton film Spider-Man Brand New Day terus tiba-tiba dengar soundtrack yang ternyata lagunya For Revenge, jangan kaget ya yang sus. Justru sebenarnya malah makin relate gitu ya pas nonton nanti. Cobain deh dengerin dulu lagu I Miss You Every Brand New Day ini dari sekarang ya, siapa tahu ya kan lagunya pas muncul di bioskop kalian langsung nyeltuk, wah ini bener nih aku dengerin lagunya For Revenge ya. Langsung aja kita dengerin buat kamu yang mungkin belum dengerin lagu dari For Revenge I Miss You Every Brand New Day, langsung kita puterin di siang hari ini. Ini dia, enjoy.

0: berapa kilo? Kok cabi banget pipinya? Agak hitam nih kamu. Habis panas-panasan di mana? Ih, bajunya norak banget deh.
1: Apa sih? Besok aku diet aja deh. Suntik putih deh. Stres. Kok dibully netizen gini?
2: Stop cyberbullying. Komentar negatif yang kamu tulis di media sosial itu bisa berdampak buruk buat korban yang search. Bisa jadi korban jadi kehilangan kepercayaan diri, merasa malu, trauma, dan serba salah gitu. Yang terparah, bisa frustasi dan melukai diri sendiri. Kalau kamu ngerasa media sosial udah gak baik buat kesehatan mental kamu, mulai cari

Masih di Non Perpedik di JFM Surabaya barengan sama Hans ya, yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti di jamnya yang terus tempat dimana puterin lagu Indo favorit kamu yang terus. Dan dari tadi sudah Hans puterin yang sudah ngerekomendasiin lewat WhatsApp ya, sudah satu persatu sudah Hans puterin. Sekarang kita geser ke Instagram yang terus, karena sudah ada beberapa dari kamu yang drop juga di DM maupun yang ngisi question box ya. Jadi Hans bacain dulu yang dari DM masuk hari ini dari Kak Kevin Graham dari Cianjur. Halo Kak Kevin, selamat siang. Gimana kabarnya Kak Kevin di siang hari ini? Semoga aktivitasnya masih lancar-lancar lah ya. Hari ini Kak Kevin katanya mau diputerin lagunya Kelp G yang judulnya Gerilya Cinta. Baik, satu lagu buat kamu Kak Kevin, nanti bakal Hans amanin di playlist setelah ini. Hans puterin buat kamu ya, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja ya. Ada juga, yuk kita geser ke question box yang terus, karena udah banyak banget yang gak sabar mau dibacain dan diputerin ya. Hans bacain dari bawah seperti biasa, yang paling gercep ngisi question box di siang hari ini ada dari Kak Nabila Absarini yang katanya mau diputerin lagu di ujung minggu dari Mesa Hira. Selain dari Kak Nabila, ada juga beberapa dari kamu yang pengen diputerin lagunya Mesa Hira di ujung minggu ya. Ada dari Kak Diva Zaya, ada dari Kak Ilaika Nanda, ada dari Kak Jihanaisya 9, ada juga dari Kak Hasiska Hashim, ada juga dari Kak Frisella dan juga Kak Kila Raifa, dan masih banyak lagi dari kamu yang hari ini kayaknya mau seru-seruan lewat lagunya Mesa Hira di ujung minggu ya. Siap, nanti bakal Hans amanin di playlist, jadi jangan kemana-mana buat kamu yang di siang hari ini sudah ngerekomendasiin lagu Mesa Hira di ujung minggu. Pokoknya nanti Hans puterin, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti ya, sampai playlist kamu terputar yang terus. Selain itu ada juga dari Kak Zatia Vinovic yang katanya mau diputerin lagunya Liodra yang judulnya itu Pura-Pura ya. Yang terus ada juga dari Kak Iliq23 yang katanya request lagu Cegil atau Bayangan Cinta Yang Lalu dari Nabila Tahia. Baik, nanti Hans puterin ya buat kamu, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Ada juga dari Kasals.fm yang katanya mau diputerin lagunya Salma Salsabil yang judulnya itu Hacu. Oke, nanti bakal samanin di playlist buat kamu Kak Sauce.fm ya. Ada juga dari Kak Ken FM yang katanya mau diputerin lagunya Kenris yang judulnya itu Semesta. Tadi udah diputerin sama Hans lagunya Kenris yang judulnya Semesta ya di awal banget. Jadi buat kamu yang pengen update rekomendasi lagu di siang hari ini, boleh banget update aja lagi lewat WhatsApp atau di question box yang ada di Instastory Instagram kita di @djfm Surabaya. Ada juga dari Kak Fedra Journey nih yang katanya mau lagunya Fedra yang judulnya Kronologi. Baik, nanti Hans ceki-ceki buat lagunya ya. Nanti kalau ada Hans puterin buat kamu, dan kalau belum ada mungkin Hans tuker buat lagu yang lain yang ada di playlist hari ini ya. Dan lanjut yang terus ada juga yang mau diputerin lagunya Fajar Nur, Salah Apaku dari Kak Ardi Laes ya. Oke deh, yang sudah Hans bacain satu persatu dari kamu ya, rekomendasi di siang hari ini, nanti bakalan samanin di playlist dan puterin satu persatu urut sesuai dengan urutan gabungan kamu di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay update aja, pantengin terus di radio kita ya, di JFM Surabaya sampai playlist kamu terputar ya. Jadi jangan kemana-mana, dan buat kamu yang mungkin baru bergabung di siang hari ini yang sus dan pengen update rekomendasi lagunya, boleh banget update aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 dan juga update aja di Instagram kita di @djfmsurabaya. Kamu tinggal cek di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Atau mungkin DM aja, kalau bisa DM aja. Dan mungkin buat kamu yang pengen titip salam atau mungkin titip lagu nih buat someone di luar sana, boleh banget tinggal bilang aja ke Hans dan nanti biar bisa Hans bacain dan amanin playlist kamu di siang hari ini, oke? Okay? Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti. Yang sus dan buat sekarang kita dengerin dulu lagu dari Kelp G yang Gerilya Cinta, yang dari tadi sudah direkomendasiin sama Mas Kevin Graham.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: dari Wings Food.
1: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai dari yang ini.
4: Aku sama Sal Sabil.
1: Atau mungkin yang ini.
5: Halo semua, kita dari
6: Jelantis.
1: Semuanya ada di 94.8 di JFM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: by DJ FM. Kabar baik datang dari Surabaya, di mana Libels Voice Youth Choir dari SMA Negeri 15 Surabaya sukses meraih 2 medali emas di Taipei International Choral Competition 2026. Mereka memperoleh nilai yang cukup tinggi nih, yang stars yaitu 89,83 pada kategori Female Choir dan 88,62 pada kategori Temporary Music, sekaligus lanjut ke babak Grand Prix. Selamat untuk Libels Voice Youth Choir. Proud banget deh.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Yang terus ada gak sih band yang lagunya itu udah nemenin kamu gitu ya, dari zaman sekolah sampai mungkin sekarang ya, masih sering nongol di playlist kamu? Nah, kalau ngomongin soal band legendaris, biasanya pasti nama Kotak ini masuk salah satunya ya. Dan kali ini mereka datang bawa kabar yang cukup bikin kaget tapi juga bikin penasaran nih sebenarnya ya. Setelah 18 tahun bernaung di Warner Music Indonesia, akhirnya Kotak resmi mengakhiri kerjasama mereka dan memilih melanjutkan perjalanan sebagai band independen di Answers. Kabar ini sebenarnya diumumkan langsung sama Tantri ya, lewat Instagramnya, di mana di unggahannya Kotak ini ngucapin terima kasih buat semua perjalanan selama hampir 2 dekade bareng Warner ya. Jadi selama kerjasama itu mereka berhasil merilis 5 album studio, 1 mini album, dan juga 2 album soundtrack. Tantri juga bilang kalau fase baru ini sebenarnya rasanya kayak mulai lagi dari nol gitu ya. Tapi mereka tuh optimis gitu ya, tetap optimis selama masih ada karya dan para kerabat Kotak yang terus kasih dukungan, mereka yakin bakal terus buat melangkah maju ke depannya. Nah, sebagai langkah pertama di jalur independen ini, Kotak bakal ngerilis single terbarunya berjudul YOLO, You Only Live Once ya, pada 10 Agustus 2026 nanti. Dan menariknya lagi, lagu ini nu jadi penanda yang kembalinya Kotak ke akar musik rock yang sudah lama jadi identitas mereka. Sesuai judulnya sebenarnya, lagu ini angkat pesan kalau hidup cuma sekali, jadi jangan takut buat melangkah lagi ya. Berani coba dan juga berani bahkan untuk gagal gitu ya, karena kegagalan itu sebuah langkah untuk menuju keberhasilan gitu. Babak baru Kotak ini juga cukup menarik ya. Pokoknya kita doain aja semoga perjalanan mereka sebagai band independen makin sukses dan karya-karyanya tetap bisa nemenin kita semua. Nah, buat kamu nih yang sudah ngikutin Kotak dari dulu, lagu apa sih yang paling gak bisa move on sampai sekarang? Atau mungkin kamu ada set playlist ya, kayaknya kita dengerin dulu lagu Kotak yang cuci mata ini ya, spesial buat kamu di siang hari ini yang sebagai flashback ya.

0: 104.8 DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

di tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu gak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu gak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.

Dan sampailah kita di penghujung jam yang sesiang hari ini ya. Emang ya kalau lagi seru-serunya tuh kayak waktu gak kerasa ya. Sos 2 jam tuh bener-bener gak kerasa gitu ya. Kita udah melalui waktu 2 jam ini dengan aku puterin lagu-lagu yang sudah kamu rekomendasiin di siang hari ini. Makasih banyak loh yang sos buat dari tadi yang sudah nemenin siang hari ini ya. Mungkin dari tadi stay tune-nya sambil kerja, atau mungkin sambil di perjalanan, atau bahkan yang lagi makan sendirian ditemenin di JFM, peluk virtual dulu sini. Thank you ya. Semoga selama 2 jam dari tadi ada lagu yang bikin kamu bahagia mungkin ya. Ada juga mungkin yang informasi juga menarik buat kamu, atau minimal bikin rasa ngantuk kamu habis makan siang ini jadi sedikit ketunda gitu ya. Dan satu hal yang penting, pokoknya congrats buat kamu semua yang sudah melewati hari Kamis ini, sudah sampai di hari Kamis ini. Karena aku tahu di hari Senin sampai Rabu kemarin kamu sudah cukup berjuang ya. Sekarang sudah masuk di hari Kamis, sudah hampir finish nih minggu ini ya. Tinggal besok aja masuk hari Jumat, terus masuk di hari Sabtu dan juga Minggu. Jadi kalau hari ini masih banyak yang harus dikerjain mungkin ya, digas dulu sedikit aja lagi gak apa-apa ya sus. Ingat, capek itu wajar, tapi jangan lupa kasih jeda juga ya buat diri sendiri gitu. Kadang kita terlalu sibuk buat ngejar target gitu ya, sampai lupa sama nanyain diri sendiri, udah istirahat belum, udah makan belum, udah siap belum. Oke deh, ya yang sus buat yang sus yang requestnya lagunya juga tadi belum sempat terputar di siang hari ini. So sorry yang sus, karena waktu 2 jam memang gak cukup ya buat ngemuterin lagu yang sudah kamu rekomendasiin banyak banget yang sus. Jadi don't worry, jangan langsung bete karena kamu bisa gabungan lagi besok di hari Jumat. Yang which is besok tuh bakalan seneng-seneng kita yang sus ya, karena juga ada banyak rilisan terbaru. Besok ada 4 rilisan terbaru yang khas bawain buat kamu. Pokoknya stay tune terus, pantauin terus di JFM Surabaya. Dan by the way buat kamu yang setelah ini lanjut buat aktivitasnya ya, dan mungkin buat temen di sore hari nanti, jangan lupa ada DJ Kiki kamu di Sunset Vibe yang search dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti ya. Ya pastinya dengan puterin lagu barat favorit kamu. Jadi jangan lupa untuk keep update requestan kamu lewat WhatsApp kita di 081-888-0988 atau lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. Siapa tahu ya kan langsung diputerin sama DJ Kiki nanti ya, tinggal request aja ya. Dan yap, semoga semuanya lancar setelah ini yang terus, kerjaan lancar. Dan juga buat kamu yang mungkin setelah ini lanjut tidur siang juga boleh banget ya, kamu tinggal nikmati aja di siang hari ini. Pastinya tetap dengerin di JFM Surabaya ya, karena kita tetap update terus lagu-lagu spesial buat kamu di siang hari ini. Oke, Hans pamit undur diri. Terima kasih sudah meluangkan waktu 2 jam istirahat kamu bareng Hans di jamnya Hans siang hari ini. Kita ketemu lagi besok di hari Jumat dari jam 11 sampai jam 1 siang. Karena Friday Vibes itu paling enak kalau ditemenin lagu-lagu pilihan kamu nih ya sos ya. I'm Hans signing off. Jangan lupa bahagia hari ini karena besok udah hari Jumat. Siapa tahu besok juga jadi hari kebahagiaan. Kabar baik buat kamu yang ditunggu-tunggu. And bye-bye. See you tomorrow, youngsters.

0: siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.
1: DJ, puterin dong!
2: Hai, aku Megan dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu Kiss of Life Igloo. Puterinnya, makasih DJ.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai DJ FM, aku Akila dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih. Lagu Katakan Saja dari Adhikara. Aku tunggu ya. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
1: Bila jalanku bukan dirimu, kan kau cari-cari beribu jalan.
3: Hai, aku Salma.

0: Kiss.
1: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. DJ, puterin dong.
2: Hai DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, itu Melepaskanmu, Caleb C. Terima kasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Yeah.

0: Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.
1: Halo, aku Yohanes dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Mau dong diputerin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Love Somebody, yang dinyanyikan sama Morgan Wallen. Makasih, DJ FN.
2: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM. Kabar baik datang dari Surabaya, di mana Libels Voice Youth Choir dari SMA Negeri 15 Surabaya sukses meraih 2 medali emas di Taipei International Choral Competition 2026. Mereka memperoleh nilai yang cukup tinggi nih, yang stars yaitu 89,83 pada kategori Female Choir dan 88,62 pada kategori Temporary Music, sekaligus lanjut ke babak Grand Prix. Selamat untuk Libels Voice Youth Choir. Proud banget deh.
1: DJ Highlight by DJ FM.
0: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Lala. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Madison Beer, judulnya Bittersweet. Makasih DJ FM.
0: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan.

0: apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sabri.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: puterin dong.
1: Hai, aku Nicholas dari Sekolah Sincung di GFM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Bunga Maaf The Lantis. Puterin ya, makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fix sih, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang search. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Kelani featuring Usher yang judulnya Should and Never. Dari aku, Rauf, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ FM. DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, nama aku Jessica dari kota Surabaya, kampus Untap. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Capelron Good Luck Babe. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: By DJ FM.
1: Ternyata Spider-Man Brand New Day ini banyak banget kejutannya. Selain ada sosok Messi kemarin yang ngepromosiin filmnya, sosok Jackie Chan ternyata juga terlibat di film yang diperanin Tom Holland ini ya, Stars. Jackie Chan berperan sebagai action director untuk Jackie Chan Stunt Team. Makanya ada adegan di film Spider-Man Brand New Day yang gaya fightingnya itu kayak nggak asing gitu ya, Stars. Ternyata ada sosok Jackie Chan di baliknya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini di The Ultimate Soundtrack, kita bakal bahas soundtrack dari film Moana live action.
3: Jalurmu, kau di lautan, kau terbang ke pantai tersembunyi.
2: Ceritanya sama lah kayak versi animasinya. Bedanya ini versi orang asli aja yang bakal diperanin sama Catherine Lagaaya dan Dwayne The Rock Johnson. Nah, yang bikin ini spesial, Disney lagi-lagi ngerilis theme song versi lokal. Judul aslinya kan Along The Way. Versi Indonesianya jadi Sepanjang Jalan ya, Stars. Yang dibawain sama Lyodra, Amora Lemos, dan Silent Open Up. Fun fact, kolaborasi ketiga musisi tanah air ini terpilih buat jadi end credits yang mengakhiri cerita film Moana di bioskop. Kalau kamu perhatiin liriknya, ini tuh ngomongin soal keberanian buat ninggalin zona nyaman demi ngejar apa yang benar-benar kita mau, walaupun jalan ke depannya gak jelas. Tergambar lewat liriknya, carilah horizonmu, ketenangan di segara biru, lawan waktu cari pulaumu, ikuti jalanmu tanpa ragu.

0: Liodra sama Amora di lagu ini juga kerasa beda, lebih upbeat, lebih energik dibanding Jauh di Sana yang Liodra bawain di Moana 2 dulu, yang lebih ke ballad gitu ya, ya Stars. Jadi emang sengaja dibikin ngebeat buat nunjukin sisi Moana yang lebih berani. Nah, yang paling unik ada bagian rap yang dibawain sama Silent Open Up yang masukin sentuhan lirik khas Indonesia Timur ke lagu ini. Jadi ada rasa yang Indonesia banget gitu di lagu ini.
1: Moana. Nona mo nai ka sana ka

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day affairs?
3: Kakak Alia katanya punya pengalaman tentang yang namanya konsep self love nih. Gimana boleh diceritain nggak ke Young Stars?
4: Kalau aku mungkin, kalau dari aku ya, sebenarnya self love sendiri tuh lebih ke, aku mikirnya lebih ke kayak gimana caranya aku bisa menghargai diriku sendiri gitu sih.
3: Itu ya.
4: Karena kan tiap hari kan kita juga melakukan banyak kegiatan yang perlu diapresiasi ya. Jadi lebih kayak ke mengapresiasi diri, bisa dengan self reward, misalnya kecil kayak beli kopi atau beli apa gitu. Itu tuh bisa mengapresiasi diri sendiri, dan itu menurutku cara aku mencintai diriku sendiri gitu.
3: Iya. Sebenarnya hal-hal simple aja ya sebenarnya.
4: Betul.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.
2: DJ, puterin dong.
5: Halo Youngsters, aku Fitria dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku dari Ariana Grande yang judulnya Twilight Zone. Puterin ya, makasih DJ FM.
2: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release on BTS.

0: Motion.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini di The Ultimate Soundtrack, kita bakal ngomongin film yang banyak bikin orang nangis di Netflix. Judulnya adalah Voicemails for Isabel. Ceritanya nih tentang Jill, seorang chef muda yang kehilangan adiknya, yakni Isabel. Karena masih gak rela, dia tetap suka nelpon nomor lama adiknya buat sekedar cerita. Padahal, tanpa dia sadar, nomor itu udah dipakai orang lain. Namanya Wes. Nah, dari situ ceritanya mulai jalan. Yang bikin film ini nempel banget di hati, salah satunya karena lagu Robin, Dancing on My Own.

Lagu ini sebenarnya udah lama banget dan udah sering banget dipakai di berbagai film atau series. Tapi di sini konteksnya beda. Kalau biasanya lagu ini identik sama vibes clubbing atau patah hati soal cinta, di film ini malah dipakai buat nunjukin sisi lain dari Isabel. Lagu ini berasa kayak sudut pandang Isabel yang cuma bisa liatin Jill dari kejauhan, gak bisa lagi ada di sisinya. Lagu ini muncul dua kali di sepanjang film dan dua-duanya ngena banget. Karena waktu liriknya ngomongin soal nari sendirian, di sini jadi lebih ke soal kehilangan, tentang Jill yang masih terus jalan meski tanpa Isabel di sampingnya.

0: by DJ FM. Bale alias Iqbal Ramadan ngerilis original soundtrack untuk film Operasi Pesta Copet berjudul Kita Melawan Dunia. Lagu ini bakal nyeritain kisah 4 sahabat yang saling membutuhkan di tengah keterbatasan dan tekanan hidup. Yang dimana ini ngegambarin para karakter di filmnya nanti yang stars. Nah, mereka terpaksa nyopet karena tuntutan ekonomi. Lagu ini sendiri udah dirilis sejak 27 Juli 2026 dan udah bisa kamu dengerin loh di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Hey youngsters, aku Fadli dari Cianjur. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Isyana feat India yang judulnya Hari Ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 10.612 kasus. Itulah catatan resmi Badan Pusat Statistik untuk angka HIV/AIDS di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Secara medis, ilmu pengetahuan sudah menang. HIV bukan lagi vonis mati. Dengan terapi obat antiretroviral atau ARV yang rutin dan gratis, virus dalam darah ODHA dapat ditekan hingga tidak terdeteksi dan terbukti tidak lagi menularkan kepada orang lain. Lalu jika obatnya sudah ada, gratis, dan ampuh membuat virus tidak menularkan, mengapa kasus di Jawa Timur masih tertinggi? Dan mengapa fenomena gunung es ini begitu sulit dipecahkan? Ketua Yayasan Embun Surabaya, Yoris Lato, menelanjangi akar persoalannya.
2: Kalau ngomong HIV ini kan seperti fenomena gunung es, yang muncul itu hanya permukaan, itu hanya sedikit, di bawahnya itu besar. Kenapa seperti

0: konyol karena dia merencanakan untuk mencelakakan dirinya. Oleh karena itu, mereka perluas jaringan informasi supaya mereka tahu dampaknya, mereka tahu risikonya, dan cara penularannya seperti apa.
1: Benar, pembunuh nomor satu di Jawa Timur hari ini bukanlah virusnya. Yoris Lato menegaskan, pekerjaan rumah Jawa Timur kini bergeser drastis dari ruang rumah sakit ke ruang kebijakan sosial. Proteksi regulasi, penghapusan stigma, hingga pengadaan rumah singgah atau shelter bagi ODHA menjadi kebutuhan darurat yang tidak bisa ditunda lagi.
0: Kita harus mengakui bahwa HIV memang ada dan kita harus mau bekerja untuk mencegah. Ketika kita merasa bahwa bukan sesuatu yang penting, maka HIV akan terus berkembang. Kalau bahwa Jawa Timur nomor satu, mau bilang apa? Karena memang kita lemah kok di upaya pencegahannya. Juga di pengobatannya. Kita nggak punya shelter. Kalau misalnya dia kena, itu dikirim ke Jawa Tengah kok. Diserahkan ke provinsi lain. Jawa Timur ini besar loh. Nggak punya shelter untuk HIV karena tidak ada anggaran. Ya konyol. Lalu yang terakhir, perda HIV-nya kita ini sudah lama, perlu ada perubahan-perubahan.
1: 10.000 kasus di Jawa Timur adalah alarm bagi provinsi kita. 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio.

0: puterin dong.
1: Hai youngster, aku Rohma dari Gunung Sari. Mau dong puterin lagu yang on repeat dari playlist aku. Judul lagunya Mona Lisa dari J-Hope. Puterin ya di JFM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: You are listening to DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Olivia Rodrigo, judulnya Drop Dead dari Akvaye yang lagi seneng banget dengan lagu ini. Puterin ya, DJ FM, makasih.
1: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Sehabis film berjudul Pangku, Reza Rahadian kayaknya bakal siap buat jadi sutradara film panjang keduanya ya Stars. Lewat official account rumah produksinya @gambargerakfilm resmi ngumumin kalau bakal ada film berjudul Kasparina yang juga masih disutradarai sama Reza Rahadian nih ya Stars. Nah, naskah filmnya bakal ditulis sama Kamila Andini. Film Kasparina ini sendiri bakal memulai perjalanannya di Asia Project Market 2026 dalam rangkaian Busan International Film Festival tanggal 10 sampai 13 Oktober 2026. Film Kasparina ini kayaknya bakal berat sedikit ya Stars. Sekarang ngebahas soal politik. Terlebih bakal personal banget buat Reza Rahadian karena ini nyeritain kisah nyata neneknya sendiri, Francisca Kasparina, yang mengalami kesulitan untuk kembali ke Indonesia setelah datang ke Kongres Internasional Organization of Journalists di Chili tahun 1965. Sayangnya sampai sekarang nih ya belum di-spill siapa aja yang terlibat di film ini.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Sisters, nama aku Yoga dari Surabaya. Aku mau dong diputerin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, judulnya Anxiety dari Doci. Puterin ya di JFM. Makasih.
1: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

Stars Radio. Hello Young Stars, ketemu lagi barengan sama Kiki hari ini yuk. Merapat sekarang juga biar kita bisa seru-seruan di Sunset Vibes yang bakal mengudara live dari Studio Cita Dwi dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti pokoknya ya Young Stars ya. Stay tune.

Menyapa kamu lagi, Young Stars ya. Pastinya masih barengan sama Kiki. And yet you're still listening to 94.8 JFM, the ultimate Young Stars radio. Setelah dibuka sama dua lagu, Coming From Malcolm Todd dengan E-Rings, dan juga yang lagi kamu dengerin sekarang ini dari Charlie XCX with Party For You. Ngomong-ngomong, happy birthday juga ya. May, lagu Party For You ini sebagai bentuk atau hadiah gitu kan ya, party juga yang kita tipis-tipis kasih untuk Charlie XCX. Yang turns out aku kaget gak kaget gitu ya, yang stars, kalau ternyata Charlie XCX adalah part of Leo, part of zodiak yang emang statement bold dan juga sangat-sangat-sangat-sangat berani ini, ngelihat dari perjalanan karirnya yang wah luar biasa sekali deh ya, stars ya. Lika-liku, terus sempat punya beberapa era yang semuanya tuh pada beda-beda, tapi lagunya selalu di hati aja deh, selalu mantep, selalu punya ciri khas, termasuk juga lagu-lagu yang ada di album terbarunya yang belum lama jadi album. Bisa dibilang kalau versinya Charlie XCX ini adalah comeback juga ya, yang stars-nya, meskipun comeback yang seuprit banget. Alias lagu-lagunya pada pendek-pendek banget, pada sebentar-sebentar, dan juga bahkan dinobatkan jadi album terpendek secara durasi gitu ya, dari seorang Charlie XCX. Tapi kalau ngomong-ngomong soal zodiak, menyindir-nyindir yang ada hubungannya juga dengan tanggal lahir ya, ya stars ya, aku mau ngomongin kali ini soal cewek Pisces nih, seorang yang juga nggak kalah sensitif dari salah satu zodiak yang kayaknya kemarin tuh sempat rame ya, jadi bahan omongan gitu kan, digibahin di Instagram, di TikTok, atau bahkan platform sosial media lainnya, yaitu Cancer. Ada tipis-tipis kesamaan antara Pisces dan juga Cancer gitu ya, stersia, sama-sama dramatis, mellow gitu orangnya. Nah, tapi aku gak memilih musisi dengan zodiak Cancer, enggak, tapi aku mau menarik satu fenomena yang gak kalah seru kayaknya ya, bisa dibilang, karena siapa sangka gitu, dari namanya aja, aku bisa bilang cukup khas yang stars, dimana orang tuh bakal mikir kalau this girl is someone yang berasal dari suatu daerah tertentu gitu deh. Yes, we're talking about Olivia Rodrigo. Karena menariknya apa gitu ya, menariknya namanya tuh kan itu terciri atau punya ciri khas yang kurang lebihnya menandakan di daerah-daerah tertentu nih yang ada Rodrigo-Rodrigo-nya gitu lah ya. Tapi somehow ternyata bahkan di Indonesia itu ada banyak banget orang yang dinamai Olivia Rodrigo itu tadi. Bukan cuma Olivia Rodrigo, sebenarnya ada nama-nama lain kayak Justin Bieber juga ya. Gak tahu ya, mungkin berangkat dari fangirling atau fanboying aja, tapi akhirnya digunakan sebagai inspirasi untuk anak gitu ya. Siapa yang mengalami nih, punya teman-teman dengan nama yang unik atau bahkan aneh gitu, diambilnya kayak dari karakter film, mungkin dari animasi, atau bahkan dari nama artis, dari nama musisi tertentu gitu ya, stars ya. Sambil juga hari ini Kiki bakal puterin 4 lagu, maksudnya spill 4 lagu untuk nanti puterin 2 lagu gitu ya. Alias kita bakal listening party lagu-lagu dari Olivia Rodrigo, lagu-lagu di album terbarunya. Salah satunya mungkin You Plus Me Equals A Heart yang lagi kamu dengerin ini. Atau mungkin kalau masih pengen vibes yang in love-nya, nanti kamu juga bisa ketemuan sama Stupid Song, yesers.

Yes, kamu bisa banget nanti ketemu sama lagu Stupid Song ini. Asalkan kamu udah buru-buru gercep gitu ya, untuk langsung menentukan vote lagu yang ini aja ki dari Olivia Rodrigo. Bisa chat ke nomor WhatsApp tentunya di 081-888-0948, ataupun langsung kamu ikutan polling yang ada di Instagram story at DJFM Surabaya ya stars ya. Udah follow kan? Aman dong. Jadi sambil juga baca-baca, scroll-scroll, kira-kira lagi ada update apa, sambil kamu cek di Instagram story-nya ya, biar kamu gak ketinggalan kalau seandainya ada lagu-lagu Olivia Rodrigo yang jadi jagoannya kamu nih sore hari ini. Dan masih ngomongin soal lagu In Love-nya Olivia Rodrigo yang stars, karena sebenarnya cukup jarang gitu ya kita tuh dapat lagu-lagu yang temanya jatuh cinta butterfly era dari seorang Olivia Rodrigo. So why not kita pilih 3 lagu sekaligus yang gak ada galau-galaunya nih, tapi yang kali ini romantisnya lebih kalem, lebih lembut, kayak manggil cowok kamu, manggil ceweknya, kamu gimana sih yang sayang gitu ya. Tapi kalau versinya Olivia Rodrigo, panggilannya beda lagi instance ya. Kalau Olivia tuh sebutnya honey bee asih. Panggilan-panggilan yang mungkin ada lucu-lucunya, ada geli-gelinya sedikit kalau orang lain tuh tahu gitu ya. Kamu ternyata manggilnya bebek, bubuk, dan bahkan honey bee ya. Tapi ya no judge ya, ya stars ya. Karena turns out di capture sama Olivia Rodrigo sebegitu romantisnya juga panggilan sayang antara dia dan mentan pasangannya. So honey bee it is youngsters, kamu boleh vote lagu yang satu ini. Siapa tahu emang lately kan lagu honey bee I believe ya youngsters lagi jadi tren juga di social media, untuk yang relate-relate aja sih, yang emang punya pasangan yang bisa ikutan tren lah pokoknya. Dan ketika lagunya terngiang-ngiang, masa iya sih kamu gak pengen lagu ini ada di listening party nanti gitu kan. Masa iya kamu gak mau, gak gatel gitu pengen sing along ya kan. Sambil nanti juga kamu ketemuan sama Les dari Olivia

Yes, lagu yang menjadi rootsnya Olivia Rodrigo yang dari pertama keluar berkarir dan menghiasi industri musik tuh kayaknya terkenalnya sama image sad girl aja gitu, ya nggak sih, Youngstars ya. Jadi meskipun mungkin album ini boleh judulnya You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, tapi ada part di mana Olivia is looking so sad gitu, termasuk juga lewat lagu perpisahannya yang Less ini. Kamu mau pilih yang mana? Dari 4 lagu Olivia Rodrigo yang udah Kiki spill, langsung ya, gercepin aja, buruan, biar kamu gak menyesal nantinya. Oke, okay, Youngstars, sambil ketemuan dulu sama Cass alias Cigarettes After Sex. Lewat lagunya yang Bubblegum ini, sebenarnya aku puterin dengan harapan supaya kamu tuh ada sedikit tone down, adem-adem gimana gitu ya. Soalnya cuaca di luar panas banget ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Kadang emang yang paling menyakitkan adalah ketika kita tuh tahu kita punya banyak sekali kesamaan, misalnya kesamaan perasaan, tapi ada satu yang paling signifikan yang ternyata beda dan gak bisa dilanjutin gitu ya. Yang Stars, kayak lagu dari Mahen yang Seamin Tak Seiman. Dari judulnya aja ada banget gitu nyeseknya kalau dipikir-pikir ya Stars ya. Tapi gak apa-apa, meskipun mungkin kamu juga datang dengan motivasi yang berbeda-beda gitu kan hari ini untuk ikut gabungan seru-seruan barengan sama Kike di Sunset Vibes. Tapi satu hal yang sama, sama-sama pengen ada tuh satu lagu rekomendasi dari kamu yang terputar di Sunset Playlist. Dan boleh banget ya youngsters ya, justru aku tunggu-tungguin nih gabungan dari kamu. So, I'm starting to buka-bukain WhatsApp dan juga DM Instagram dulu kali ya. Yang udah masuk sore hari ini ada dari Kakak Shanoi. Hai, aduh senang sekali katanya I'm back. Dengan sedikit curahan hatinya, aduh akhirnya aku diizinin cuti sama atasan. Jadi aku mau merayakan kegembiraan aku. Aku pengen diputerin lagunya Camila Cabello, My Oh My, yang sebenarnya ada alasannya kenapa aku tuh mau lagu yang satu ini terputar. Kenapa tuh Kakak Shanoi? Karena ternyata ini adalah ungkapan gitu ya yang Stars, adalah perasaan hatinya Kakak Shano yang paling dalam ketika akhirnya di approve cutinya. Ah itu dia, masa Kakak Shano saking gak percayanya yang Stars ya langsung bilang, ya ampun nih serius nih diizinin, oh my oh my. Bisaan aja Kakak Shanoi, tapi so happy for you dengan mungkin selama beberapa waktu gitu ya kan yang Stars ya, dari bulan Juli kemarin tuh libur ngirit-ngirit amat ya. Jadi inilah saatnya, ini waktu yang paling tepat seperti Kakak Shanoi, kalau emang mau ambil jatah cuti kamu, ambil buruan gitu ya yang Stars ya, jangan disia-siakan. Siapa tahu nih bisa jadi refreshmentnya kamu, supaya nanti tuh ke depannya ketika harus produktif lagi tuh udah ready banget lah ya, udah aman aja. Sambil menyapa juga dari Mas Bimo yang hari ini, lebih tepatnya minggu ini ya, baru day one kerja. Day two sempet libur gitu ya, tapi sekarang harus bergelut lagi sama panasnya Pandaan. Waduh-waduh, selamat sore Mas Mimo. Sehat-sehat ya kamu ya, karena orang lapangan banget nih dilihat-lihat. Kesana kemari gak ada habisnya, menerjang panas, hujan, badai, halilintar, udah pokoknya semuanya gitu kan ya. Nanti sambil asupan nih buat kamu, tak puterin lagunya Stand Atlantic yang Love You Anyway. Oke okay. Masih panasnya Pandaan Mas Bimo, tenang aja, belum sepanas hatimu ketika melihat areknya jalan dengan yang lain kan. Jadi kita amankan aja. Kita terabas aja pakai playlist yang pastinya udah ready menemani sore harinya kamu. Ada juga Mas Ferdi. Hai, selamat sore Mas Ferdi. Aku udah digombalin aja tadi katanya sore Mbak Kiki yang manis sekali. Aduh, masa sih manis? Aku lah dirubung semut Mas Ferdi kalau manis ya kan. Aku puterin ya nanti lagunya Griffin yang Body Bag. Lala. Sampai tadi gara-gara aku bawa-bawa zodiak Cancer, agaknya Mas Ferdi ini personal gitu ya. Katanya aku tuh gak suka lagi sama orang-orang berzodiak Cancer. Berarti kamu harus banyak-banyak sabar ya Mas Ferdi, mengetahui kalau ternyata segitu banyaknya populasi orang-orang berzodiak Cancer di Indonesia. Ya, karena kalau Kiki pribadi somehow gak tahu kenapa, bukan dibilang yang cocok banget, tapi bestie aku yang kayak dalam satu circle aku tuh emang banyak banget Cancer. Entah akhirnya ya udah cocok gitu, maksudnya ya udah ngobrolnya enak, nyambung, dan berteman dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Atau jangan-jangan ya karena itu tadi, efek dari kebanyakan Cancer, jadi ya ketemunya sama Cancer lagi gitu. Bukan masalah cocok masalah apa, tapi emang overpopulation aja si Cancer ini gitu. Jangan-jangan loh ya. Nanti aku
aku puterin lagunya sambil aku catat dulu ya. Untuk polling lagu-lagu Olivia Rodrigo-nya, sebar. Karena ternyata ada juga yang ikutan nih, mau rekomendasiin lagu lewat DM Instagram. Hai kakak Agatha, early absent ya minggu ini ya, rajin ya, terpantau. Disempet-sempetin, semoga kamu sehat-sehat terus deh di tengah mungkin kesibukannya kamu dan segala macamnya itu. Nanti aku juga bakal temenin sama lagunya Gracie Abrams nih, saudaranya Olivia ya, yang hari ini kita listening party kan ya. Lagunya Gracie yang Look at My Life. Oke, dari album baru juga nih, ngomong-ngomong nanti aku puterin buat kamu. Tapi sebelumnya aku juga mau menyapa, ada Mas ini Kevin Graham dari Cianjur yang pengen ditemani sama lagunya Justin Timberlake, Soulmate. Waduh. Coba ya, aku carikan dulu ya. Semoga ada, semoga bisa langsung aku masukkan ke Sunset Playlist. Kalau gak ada, nanti kita ganti kimpul, gimana? Atau aku kabarin lagi ya, habis ini ya. Ada juga soalnya nih dari Mas Ali Gozali yang mau langsung drop rekomendasi lagu dari Troy Sivan, Got Me Started. Oh, baik. Udah ready nih, siap aku puterin nih. Aku ready to get started nih. Special buat Mas Ali Gozali di Pasuruan ya. Ini lagunya buat kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu yang star sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kris How's Your Day. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya yang star ya sebenarnya, karena Niken ini di usianya yang muda 24 tahun tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu, karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu, yang

0: yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak tuh nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing, yang mana nanti yang disebut sebagai orang tua asuh sponsor. Atau sponsor sendiri. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitulah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita benar-benar ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak sendiri kayak gitu.
1: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Shorty aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

sebenarnya kalau diingat-ingat gitu ya, Youngsters, ada banyak banget momen seru-seruan pas zaman sekolah. Dan mungkin salah satunya yang paling melekat sampai sekarang ketika kamu punya teman dan ada panggilan sayang tersendiri. Kayak apa yang menjadi ciri khasnya sampai akhirnya kamu tuh menyebutnya dengan bukan nama aslinya. Nah, ya kan? Sama juga kayak lagu dari Perunggu yang baru aja kamu dengerin, Aku Ada Untukmu nih. Yang ngomong-ngomong, di salah satu bagian verse-nya itu ada membahas atau mengingat-ingat, menghafal nama-nama bapak.

Yang jadi lucu juga gitu loh, karena aku yakin, aku percaya ya, some of you mungkin ngerasain juga tuh fase-fase dimana dulu tuh sempet ejek-ejekan nama orang tua, ya gak sih? Instead of mengingat nama aslinya siapa, kayaknya kamu bakal lebih ingat sama, ah ini nih anaknya Agus nih, anaknya Bambang nih, atau anaknya Harry gitu kan, anaknya siapa lagi? Apa kira-kira Youngsters, kalau aku coba lempar pertanyaannya ke kamu sekarang nih, ada gak sih, punya gak sih nama-nama panggilan sayang itu tadi? Atau mungkin bahkan sampai sekarang Niki, aku nge-save nama kontaknya tuh ini nih, tapi nama aslinya tuh aku juga lupa. Ya udah, aku keseringan manggil dia dengan nama sebutannya itu, atau nama bapaknya itu, anaknya siapa itu tadi. Coba dong sambil kamu sharing ya, Stars ya, aku penasaran kira-kira yang paling unik itu siapa? Mumpung kita hari ini juga lagi bahas nama-nama yang bisa dibilang tidak biasa. Masa iya sih orang Indonesia punya nama Justin Bieber? Masa iya orang Indonesia punya nama Olivia Rodrigo? Atau bahkan nama-nama dari kartun-kartun, nama-nama dari anime-anime tuh yang katanya juga banyak dipakai. Kayak mungkin dulunya nonton Doraemon jadi inget dia mirip Nobita deh. Sampai sekarang aku panggilnya dia Nobita. Aku lupa Ki namanya siapa. Namanya dia kayak Suneo deh Ki. Dari perawakannya, dari suara cempreng-cemprengnya kayak Suneo gitu. Sampai sekarang aku kenalnya sebagai Suneo gitu. Aku lupa namanya siapa. Coba dong Youngsters, versinya kamu ada siapa sih namanya? Masih kontakan gak kira-kira sampai sekarang?

0: tentunya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
3: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Adila Indonesia di 94,8 FM.
1: Jay Lee Mena, salah satu pahlawan dan tokoh yang juga mempersiapkan Kongres Sumpah Pemuda. Jay Lee Mena, J-nya merupakan singkatan dari Johannes. Johannes Lee Mena ini seorang dokter Janssens yang mendirikan Bandung Plan tahun 1951. Terus diangkat menjadi Lee Mena Plan tahun 1954. Nah, karyanya ini yang kemudian menjadi cikal bakal Puskesmas. Johannes Lee Mena menjadi Menteri Kesehatan terlama sepanjang 21 tahun dalam 18 kabinet yang berbeda. Dr. Johannes Lee Mena kemudian mendapatkan gelar pahlawan nasional di tahun 2010.

Kadang-kadang kita tuh punya panggilan yang lucu-lucu gitu ya, yang star sampai akhirnya bisa dibilang hubungannya udah platonik, udah soulmate aja. Kalau harus diingat-ingat lagi, harus dikenang-kenang lagi, dibawa nostalgia tuh kayaknya kangen deh ke masa-masa itu. I'll go first soal panggilan lucu, panggilan sayang yang gak biasa gitu ya, yang star. Aku pernah punya teman, basically dia berasal dari keluarga Bali gitu, dan karena pertemanannya dengan anak-anak yang Suroboyonya, akhirnya dia dipanggilnya sebagai Bali-Bali gitu. Padahal nama aslinya tuh ya gak kelihatan Bali-Bali banget, kecuali di depannya gitu ya. Karena biasanya orang Bali tuh kan punya nama khas kayak Iwayan, Nimade, Niluh, yang gitu-gitu tuh. Yang emang dia punya titel itu, punya nama di depan yang menunjukkan dia anak keberapa ya. Tapi basically namanya tuh waktu itu depannya adalah Made. Made siapa gitu ya, kita tidak usah sebutkan namanya. Tapi akhirnya teman-teman itu memanggil dia sebagai Bali-Bali gitu sampai detik ini, youngsters. Nah, ternyata ada beberapa nama-nama lucu juga ya yang kamu terapkan di dalam circle-nya kamu. Ada dari Mas Ferdi katanya, aku sih bukan temen ya Kiki ya, tapi lebih ke diriku sendiri. Dulu sering banget sama teman-teman dipanggil anaknya Pak Bambang. Oke, baiklah. Dia menjamani era-era di mana nama bapak itu sangat-sangat harus di gatekeep ya, karena ketahuan sedikit nih anaknya siapa langsung jadi panggilan sayang. Tiap hari dipanggilnya bukan nama aslinya, tapi nama bapak siapa gitu kan. Aku juga pernah banget lagi yang terus mengalami fase-fase di mana ketika mau main sama temen ya, yang dipanggil nama bapaknya. Emang nih, emang anak-anak bocah-bocah yang kurang ajar. Maya bahasa Surabayanya ya, yang starsnya nantang-nantang gitu loh. Tapi akhirnya merasakan juga kalau masa-masa itu seru aja, karena kita masih ngumpul bareng, main bareng gitu kan ya. Dan memanggil each other's bapak's names is just casually aja, gak apa-apa banget gitu, lucu ya. Bahkan kalau versinya Mas Ferdi udah di tahap yang jarang main, udah pada nikah masing-masing. Tapi kalau dibayangin gitu kan ya, yang seandainya emang ketemu terus dipanggil lagi, anaknya Pak Bambang, itu lucu kali ya. Atau mungkin seperti Mas Bimo yang dalam satu circle itu punya nama uang aneh-aneh katanya, gak lulus sensor kalau harus disebutkan masing-masing. Tapi aku penasaran dong, aku mancing gitu. Kalau kamu sendiri apa deh sebutannya deh. Ternyata Mas Bimo disebut sebagai Nyambe dulu di circle kuliahnya. Waduh. Nyambe banget ta. Emang sejenis rap agak-agak buaya kadal gimana gitu kan. Akhirnya aku tanya lagi gitu, further question youngsters, apakah ini emang sebutan atau panggilan yang dinobatkan untuk seorang Mas Bimo nih karena sifatnya yang buaya? Ternyata ya memang gak jauh-jauh dari situ katanya. Pernah ada di fase-fase memburu maba tapi jalur-jalur senyap ya. Jadi mungkin gak segarang buaya gitu kali ya youngsters. Tapi masih ada tipis-tipisnya, masih ada flirty-flirty, goda-godainnya, dan mengambil-mengambil kesempatan itu ya kak. Lucu banget. Dan katanya pernah punya temen juga namanya Hendra aslinya, tapi dipanggilnya sebagai Boto, such as batu bata gitu ya youngsters. Kenapa? Ternyata agak main fisik ya ini ya. Tapi ya udah, mungkin lucu di kalangan, di circle-nya Mas Bimo gitu ya. Karena bentuk atau wajahnya tuh katanya kotak gitu ya.
Laisa, ayo nakal kok. Kayaknya aku kebayang gitu ya, Youngsters. Kira-kira Mas Bimo dengan circle-nya, dengan pertemanannya nih, tipe-tipe yang ngawur gitu ya, tipe-tipe yang nakal aja gitu, iseng-iseng satu sama lain tuh iseng. Tapi ya itulah tadi bentuk cinta ya kan, Youngsters. Ada banyak banget dan dimaklumi deh ya kan. Untuk teman-teman yang udah deket banget itu kayaknya malah kalau dipanggilnya lain, dipanggil nama aslinya tuh kayak aneh di kuping ya gak sih, udah kayak nggak terbiasa gitu. Nah tapi kalau bentuk cintanya Kiki buat kamu asyik, mungkin lewat puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu ya. Sambil aku mau menyapa juga nih, kebetulan tadi ada kakak Fabian yang ikutan gabungan dan langsung pengen diputerin lagunya Ed Sheeran yang Galway Girl, karena aku sayang banget nih sama kakak Fabian ya. Jadi ya udah nggak pakai lama, langsung aku

Masih seputar nama panggilan nih yang sers. Masuk lagi satu nama panggilan yang gak kalah unik ya. Yang kali ini ada dari Kakak Shanoy, yang biasanya aku kenalnya sebagai Kakak Shanoy gitu kan. Tapi lucunya ternyata di antara nama panjangnya, nama lengkapnya Kakak Shanoy, itu ada Riannya yang sers. Dan dari nama Rian ini, kamu nyamannya biasanya kalau nama Rian panggilnya apa? Gak mungkin Ri gitu kan. Pasti kita panggil belakangnya gitu kan, Yan. Nah, tapi dari Yan ini ternyata kok tambah diplesetin lagi gitu sama temen-temennya Kakak Shanoy. Katanya dari Yan ini jadi ditambahin tok, Yan tok gitu. Nggak tahu ya sebenarnya asal usulnya bagaimana, tapi ya udah nyaman aja di mulut, jadi kayak Yan tok. Dan akhirnya kebawa sampai sekarang dipanggil Yan tok, meskipun nama awalnya udah keren banget tuh, Rian gitu kan. Ini plesetan yang sangat bleset katanya Kiki, ya kan. Tapi imagine ya, youngsters, kamu ada di satu kelas dengan punya teman-teman yang namanya tuh unik-unik. Mungkin kalau Rian kan tadi keren ya, keren aja bisa meleset jadi Yanto. Bayangin kalau dalam satu kelas kamu tiba-tiba ada yang namanya Olivia Rodrigo. Itu dia. Apa nggak bingung gitu ya, panggilnya siapa? Neneng Lilip, Olip.

Juga kebetulan nih hari ini Kiki special listening party kan nih Olivia Rodrigo. Karena katanya di Indonesia sendiri tuh ada kurang lebihnya 142 ribu orang yang diberikan nama Olivia or Olivia Rodrigo. Kok bisa gitu ya? Jangan-jangan ya kita-kita yang genzi-genzi ini yang dulu tuh galaunya di umur belasan 17-18 tahun pakai lagu-lagunya si Neneng Olivia Rodrigo gitu kan. Gak mau sampai di situ, gak mau cuma dilabeli sebagai Livis, nama anaknya udahlah Olivia Rodrigo aja. Lucu gitu kan ya yang stars ya. Dan sore hari ini ada You Plus Me Equals A Heart yang ternyata jadi pilihannya kakak Agatha tadi sempat DM begitu kan ya. Ada juga dari kakak Fabian yang mau ikutan listening party lagu You Plus Me Equals A Heart aja. Tapi ada juga Mas Ferdi yang malah tim stupid.

Emang ini lagu gak pernah gagal gitu ya, Youngsters ya. Menjadi anthem ciwi-ciwi yang emang lagi kecintaan banget gitu rasanya. Sampai-sampai juga kemarin sempet jadi lagu di trailernya Spider-Man Brand New Day. Saking larisnya kali ya, saking mungkin juga relate sama kebanyakan orang, dan relate juga sama kisah antara dua tokoh Spider-Man dan juga MJ ini. Tapi gak tahu ya, kalau versinya kamu relate juga gak kira-kira, untuk akhirnya bisa kamu vote, bisa kamu pilih lah ya dari 4 lagu lainnya, dari 3 lagu lainnya maksudnya, karena kan ada 4 lagu yang Kike spill nih untuk sore hari ini.

the dark. Atau mungkin jangan-jangan nih, kalau masih temanya panggilan-panggilan sayang nih, ada juga panggilan sayang dari Olivia Rodrigo untuk Louis Patrick dulunya, yang katanya baby boy

Ternyata tambah lagi ya. Ada vote dari Kakak Shanoy, katanya aku udah vote di IG tapi mau juga di sini biar menang nih stupid song aku. Boleh ya. Ada juga Mas Bimo yang pengen diputerin stupid song. Oke, baiklah. Laris ya stupid song hari ini ya. Tapi tenang aja, mungkin lagu-lagu jagoan kamu juga banyak pollingnya di Instagram. Aku belum cek ya instersnya, aku belum tambahin lagi gitu kan. Nanti bakal aku putar kurang lebih ya jam 4:30 sore. Kita tungguin aja kira-kira apakah lagu-lagu yang sudah termention tim-timnya ini tadi yang bakal menang, atau justru lagu-lagu yang sejauh ini belum terlihat pemilihnya ya, belum terdengar votersnya, tapi somehow banyak banget yang suka. Jangan-jangan juga nih ya, malah lagu paling galau yang Kiki siapin di playlist sore hari ini yang bakal menang.

karena gak pernah gagal aja gitu when it comes to lagu-lagu galau versinya Olivia Rodrigo. Ya gak sih, yang stars ada aja gitu. Satu hari satu alasan untuk galauin mantan, satu hari satu alasan untuk relapse. Ya, sebenarnya diwajarkan banget lagi karena mantannya Olivia Rodrigo ya Louis Partridge gitu lah, youngsters. Beda cerita kalau ternyata mantannya Olivia Rodrigo nih adalah salah satu personel dari NPD. Aku rasa sih justru malah dibales gitu ya sama lagu Lupain Aku Please yang bakal kita puterin sore hari ini di

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: You are listening to DJ FM Surabaya.
7: Hey, I'm Grace Abrams.
0: This is the hit song.

Were You yang mungkin dari tadi udah stay gitu ya, kayak lagunya Justin Bieber dan juga Kid Leroy yang jadi rekomendasinya Mas Adnan untuk sore hari ini. Well, youngsters, gladly to say kalau akhirnya yang kamu tunggu-tunggu nih, dua lagu dari Olivia Rodrigo bakal langsung Kiki puterin habis ini ya. Waktunya kita untuk listening party special Olivia, yang khususnya aku juga comot-comot nih lagu-lagunya yang stars dari album ketiganya, album terbarunya yang belum lama ini rilis, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dan lagu-lagu yang aku pilih is basically lagu-lagu yang gak mementingkan tema yang gimana-gimana, cuma emang lagu-lagu dari album ketiganya Olivia yang paling banyak didengerin deh pokoknya ya. Lagu-lagu yang viral mungkin jadi trend, dan lagu-lagu yang aku adjust gimana supaya kamu tuh juga familiar ya, biar kamu milihnya gak terlalu bingung-bingung gimana. Mungkin bingungnya lebih ke aduh suka semua gitu ya, instead of lagu-lagu gak ada yang tahu atau masih harus recall a couple times. Gak ya Hillsters ya, ini adalah lagu-lagu yang paling banyak didengarkan lately setelah, atau at least ya semenjak dirilisnya album ketiga dari Olivia Rodrigo. Well, turns out happy karena lagu yang dari tadi aku sebut judulnya nih, yang merasa dari tadi vote di Instagram atau bahkan di WhatsApp juga biar makin banyak suaranya, Stupid Song Youngsters bakal bisa kamu dengerin.

satu lagu yang tersia siap-siap karena sebenarnya lagu kedua dari Olivia Rodrigo yang jadi pilihannya. Kamu tuh cukup sengit tahu perolehan suaranya yang tersia. Kayaknya semuanya pada suka banget gitu kan. Kamu emang daily mendengarkan lagu-lagu ini terbiasa gitu ya, antara You Plus Me Equals a Heart, lagunya yang emang kecintaan banget selain daripada Stupid Song, ada lagunya Honey Bee yang bahkan jadi tren gitu ya, Baby Boy, Honey Bee. Meskipun kalau Kiki sendiri ya, kalau ngomongin soal tren Honey Bee masih di tahap yang wenyah-wenyah aja, tapi gak apa-apa gitu ya, mungkin some of you, most of you itu udah bisa relate, jadi suka banget. Atau bahkan relate-nya sama lagu putusnya yang Less, yang kalau ada boleh aku kasih sedikit fun fact-nya gitu kali ya, yang startnya lagu ini tuh bahkan bikin mamahnya Olivia nangis, bikin Conan Gray juga nangis, dan bahkan bikin Olivia Rodrigo masih berkaca-kaca di hari releases albumnya, di hearing session-nya lagu-lagu di album You Simply Decide for a Girl So In Love. Tapi kira-kira dari tiga yang belum sempat terputar nih, mana ya yang bakal Kiki puterin di lagu kedua listening party ya? Udah siap belum? Harusnya sih udah siap ya yang stars ya, karena lagu apapun yang menang itu adalah lagu-lagu pilihannya kamu. So be ready, be prepared youngsters ya, to sing along, cause it's You Plus Me Equals a Heart. Copyright to your playlist.

0: usah bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman. Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkan usaha.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
1: Bila jalanku bukan dirimu, kan ku cari-cari beribu jalan.
3: Hai, aku Salam.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Kali ini di The Ultimate Soundtrack, kita bakal bahas soundtrack dari film Moana live action.
2: Jalurmu, kau di lautan, kau terbang ke pantai tersembunyi.
1: Ceritanya sama lah kayak versi animasinya. Bedanya ini versi orang asli aja yang bakal diperanin sama Catherine Lagaaya dan Dwayne The Rock Johnson. Nah, yang bikin ini spesial, Disney lagi-lagi ngerilis theme song versi lokal. Judul aslinya kan Along The Way. Versi Indonesianya jadi Sepanjang Jalan ya, Stars. Yang dibawain sama Lyodra, Amora Lemos, dan Silent Open Up. Fun fact, kolaborasi ketiga musisi tanah air ini terpilih buat jadi end credits yang mengakhiri cerita film Moana di bioskop. Kalau kamu perhatiin liriknya, ini tuh ngomongin soal keberanian buat ninggalin zona nyaman demi ngejar apa yang benar-benar kita mau, walaupun jalan ke depannya gak jelas. Tergambar lewat liriknya, carilah horizonmu, ketenangan di segara biru, lawan waktu, cari pulaumu, ikuti jalanmu tanpa ragu.

0: Yodra sama Amora di lagu ini juga kerasa beda, lebih upbeat, lebih energik dibanding Jauh di Sana yang Lyodra bawain di Moanatsu dulu, yang lebih ke ballad gitu ya, ya Stars. Jadi emang sengaja dibikin ngebeat buat nunjukin sisi Moana yang lebih berani. Nah, yang paling unik ada bagian rap yang dibawain sama Silent Open Up yang masukin sentuhan lirik khas Indonesia Timur ke lagu ini. Jadi ada rasa yang Indonesia banget gitu di lagu ini.
1: Moana, nona mo naik ke sana ka

Gak tau kenapa ya, yang setiap dengar lagu-lagu yang jadi theme songnya film Moana tuh somehow bringing me back to feelings yang mungkin antara seger air gebyar-gebyur atau sama panasnya sekalian gitu. Pantainya berasa banget, tapi yang mungkin juga gak kalah panas nih youngsters adalah shades yang katanya, ini masih teori ya sebenarnya, dikasih sama Phoebe Bridgers ke Gracie Abrams gitu lah. Yang mana kita tahu kalau semisalnya Gracie Abrams tuh kan baru aja ngerilis album gitu ya youngsters ya, dan albumnya ini banyak-banyak menceritakan tentang kehidupannya dari A sampai Z, ngomongin soal kehidupan pribadinya, ya ada percintaannya, ada tentang hubungan antara mother and daughter and so on gitu. Tapi akhirnya Phoebe Bridgers yang ikutan comeback juga ya di tahun 2026 ini siap rilis album yang adalah The Governor's Waltz. Tapi di salah satu lirik lagunya itu katanya ada yang kurang lebihnya nyindir hubungan Gracie Abrams dan juga Paul Mescal. Yang for the context nih youngsters ya, Paul Mescal ini dulu adalah mantan pacarnya si Phoebe. Ah itu dia. Makanya ada satu liriknya yang bilang kalau she can pretend to be me since she took my place in bed on that stage. Jadi gak apa-apa lah, itu ada seseorang si cewek itu tuh yang took my place, yang mengambil posisiku, tempatku, since emang udah dia lakuin juga secara presence di stage, secara performer gitu ya. Dia udah, namanya udah besar dan dia juga udah ngambil sosok cowoknya ini tadi yang kita nggak tahu sih sebenarnya ya, apakah memang ini hanyalah teori cocokologi atau emang benar part of Phoebe Bridgers story aja juga gitu loh dalam perjalanan love life-nya. Dan masih belum tahu juga sebenarnya apakah memang ini benar untuk Gracie Abrams, karena kan ya balik lagi yang namanya karya diinterpretasikannya gimana itu terserah sama pendengarnya gitu ya, terserah sama siapa sih yang ngikutin gosip-gosipnya ini. Tapi so far dugaan dari para fans ya gak jauh-jauh dari Gracie Abrams, karena lately emang Gracie tuh somehow menunjukkan banget lah how happy she is dengan bahagianya dia dengan hubungannya sama Paul yang juga makin kesini tuh kayaknya makin adem ayem gitu loh. Bahkan di salah satu interviewnya Gracie Abrams tuh juga sempat mention kalau the greatest gift yang aku punya right now is my boyfriend, is Paul Mescal itu tadi. Ya gak tahu ya, namanya juga mantan, ada kali momen-momen kepanasannya, ada kali momen-momen gak terimanya, relapse-nya ketika ya seseorang itu akhirnya bahagia bersama orang yang lain. Dan ya valid juga gitu loh. Saking aja nih yang stars ya, mereka-mereka ini adalah public figure gitu. Jadi kalau kita kan sebete-betenya, sedongkol-dongkolnya kayaknya dikip sendiri aja ya. Kalau mereka jadinya apa? Balas-balasan lagu gitu. Agak repot ya. Tapi what do you think youngsters tentang mantan yang gak bahagia dan masih suka aja tuh nyindir-nyindir? Or do you think it's just a part of marketingnya?

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Di Kring, how's your day, youngsters? Dibi udah terhubung sama salah satu anak muda yang dimana bersama dengan kelompoknya, yaitu Cinema Rolas, berhasil membawa medali emas di Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMK. Boleh gak sih diceritain untuk prosesnya sendiri, itu kalian butuh waktu sampai berapa lama pas waktu ngebuat ini?
3: Kalau untuk prosesnya sendiri, kita karena konsep kita ini one take, dimana berpain, jadi kita perlu proses latihan dan segala macam. Karena di one take sendiri ini kan ketika ada satu hal yang salah, itu akan mempengaruhi aspek yang lain. Jadi harus lagi.
2: Oh, fun fact. Ini berarti adalah prosesnya one take ya? Berarti nggak ada cut to cut gitu ya? Oh, wow. Keren banget, teman-teman. Terus, yang unik selain memang prosesnya one take, apalagi nih keunikan atau mungkin bisa dibilang kayak proses berdarah-darahnya orang yang gak tahu gitu ya, waktu kalian ngebuat film ini tuh apa sih?
3: Mungkin kerjasama dari ketiga kru kita, Yoga, saya sama Natasha, itu saling bekerja sama mengisi, merangkap job desk. Jadi saya ini juga sebagai wardrobe, Nana sebagai make up, itu berpacu dengan kecepatan dan juga keakuratan.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Manila, Indonesia di 94,8 FM.
1: Kalau kita sering memperingati 21 April sebagai Hari Kartini karena perannya sebagai pahlawan emansipasi wanita, mungkin kita lupa sama sosok MW Maramis Young Stars. Pernah dengar sosok pahlawan wanita yang satu ini? Asal kamu tahu aja Young Stars. MW yang merupakan singkatan dari Maria Walanda Maramis ini merupakan pahlawan nasional wanita yang lahir di Minahasa Utara dan merupakan salah satu pahlawan emansipasi wanita selain Kartini. Maria Walanda Maramis dianggap sebagai sosok pendobrak adat dan pejuang wanita di dunia politik dan pendidikan. Setiap tanggal 1 Desember, hari kelahiran Maria, masyarakat Minahasa memperingatinya sebagai Hari Ibu Maria Walanda Maramis.

sama Kiki yang stres karena ya Kiki bakal nemenin kamu sampai kurang lebih jam 6 sore gitu kan ya. Dan di jam-jam segini nih, jam-jam 5 sore nih, selain mungkin aku sambil puterin satu persatu rekomendasi lagu dari kamu, sambil juga aku mau cerita-cerita aja gitu ya, sharing-sharing aja. Mumpung kan jam 5 waktunya apa? Waktunya kering Saturday yang stres. Yang kali ini ada nyambungnya sama topik kita, ya kan? Ada nyambung-nyambungnya sama dari tadi kita kayaknya ngobrolin soal nama-nama panggilan. Mungkin ada yang lucu, ada yang unik, ada yang memorable, ya you name it lah ya, youngsters ya. Tapi kali ini ada satu cerita dari pendengar aku nih ya, yang masuk lewat WhatsApp. Gitu kan ya yang stars di nomor 081-888-0948. Cerita simple, tapi maksudnya tuh kayak cerita, ya cerita sehari-hari aja, cerita yang random. So it's a sign for you yang mungkin juga punya cerita unik, atau bahkan cerita ya udah pengin ini aja, nyampah aja gitu, pengin curhat aja, mengeluarkan unek-unek, atau bahkan ketika lagi happy pun langsung kabarin Kiki, oke? Okay? Ke nomor 081-888-0948, boleh telepon, boleh VN, ataupun boleh chat ke WhatsApp. Seperti ini namanya mau disamarkan aja ding, katanya si Mochi, gemes ya, kayak username sosial media gitu. Ya nama second account. Oke, Mochi. Katanya aku tuh juga punya pengalaman dengan panggilan, sebutan atau nama saya kesayangan gitu kakek. Tapi ya, yang dimaksud sama Mochi ini adalah nama kesayangan kucingnya. Jadi dia punya kucing satu awalnya, terus dikawinin tuh youngsters, alhasil kan beranak pinak gitu ya. Waktu itu ada 3 anaknya total. Ketika melahirkan 3 anak ini, dia bingung pengen kasih nama kucing-kucingnya nih apa kira-kira, iya kan? Yang mungkin kalau kepikiran di kita-kita orang biasa tuh youngsters ya, lihat aja dari ininya, dari warna bulunya, warna kucingnya itu biasanya kan udah mulai kelihatan tuh dari lahir ya, umur masih beberapa hari aja udah mulai kelihatan gitu kurang lebihnya warna patennya tuh apa, warna lebih dominan putih kah, lebih dominan coklat, oranye, atau bahkan hitam tuh udah kelihatan ya kan. Tapi dia memilih untuk nggak mau pakai nama yang biasa-biasa aja gitu. Si Mochi ini ngide gitu, aku pingin namanya memorable, lucu, dan juga nggak mau klasik aja yang kayak si Oyen atau Empus atau apalagi biasanya nama kucing tuh yang Smilo gitu ya, Oreo, yang pokoknya nggak mau yang kayak gitu-gitu deh. Nah, terus apa dong solusinya? Dia waktu itu katanya si Mochi ini lagi sering scroll TikTok tuh ada satu sound atau satu music yang melekat gitu di dia, yang kayak tiap scroll kayaknya pasti ada lagu yang satu ini. Kamu tahu apa yang stars menyangka gak kamu kira-kira? Nama 3 kucingnya, 3 bayi yang kecil-kecil imut-imut itu dikasih apa? Dikasihnya adalah Bocil Funky Remix. Jujur aku tadi coba cari soundnya biar kamu mungkin ada sedikit gambaran gitu ya, kepikir kira-kira maksud dari lagunya ini apa. Tapi belum menemukan gitu ya youngsters. Tapi mungkin akan aku praktekkan sedikit aja. If you guys remember ya, dulu tuh emang di awal-awal yang zaman-zaman kayak COVID ya, habis COVID lah ya, bukan yang freshly COVID, itu sempat ada sound yang Bocil Funky Remix gitu. Dan ngide lah si Mochi ini untuk kasih nama 3 kucingnya, yang satu bocil, yang satu funky, yang satu remix gitu. Jadi kalau manggil ketiganya, ya udah langsung puter aja sound itu Ki, niatnya gitu. Ya ampun, ada aja ya orang kreatif ya yang stres ya. Kebayang tuh rumahnya sehari-hari rame dengan Bocil Funky Remix gitu dong. Aduh, coba
Coba kamu yang juga mungkin cat lovers, kasih tau Kiki dong, ada gak nama kucing yang lebih nyeleneh dari si Bocil, si Funky, dan si Remix ini? Coba, aku pengen tahu seberapa kreatifnya kamu. Karena jangan-jangan kamu ini adalah calon-calon atau kaum-kaum yang juga menamai, tadi berapa totalnya, mungkin ada 1000 berapa tadi itu ya, orang yang namanya udahlah Olivia Rodrigo aja. Tinggalnya di Indonesia nih, di Surabaya Ki, di ini daerah Citandui rumahnya. Tapi kalau di absen namanya siapa? Olivia Rodrigo, Justin Bieber gitu. Taylor Swift, Taylor Swift. Ini nama kucingnya ada lagi, Bocil, Funky, sama Remix nih youngsters. Thank you for sharing your story yang lucu banget, jujur gak kebayang, gak nyangka banget ketika bacanya. And hopes Bocil, Funky, and Remix masih membersamai kamu gitu ya, masih nemenin kamu sampai sekarang, lagi dengerin di JFM juga, mungkin namanya dipanggil-panggil, disebut semua. Titip salam ya, karena jujur kamu best TOP banget buat Bocil, Funky, dan Remix. Sehat-sehat kata aku.

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Ah. Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack, kita bakal ngomongin film yang banyak bikin orang nangis di Netflix. Judulnya adalah Voicemails for Isabel. Ceritanya nih tentang Jill, seorang chef muda yang kehilangan adiknya, yakni Isabel. Karena masih gak rela, dia tetap suka nelpon nomor lama adiknya buat sekedar cerita. Padahal, tanpa dia sadar, nomor itu udah dipakai orang lain. Namanya Wes. Nah, dari situ ceritanya mulai jalan. Yang bikin film ini nempel banget di hati, salah satunya karena lagu Robin, Dancing on My Own.

Lagu ini sebenarnya udah lama banget dan udah sering banget dipakai di berbagai film atau series. Tapi di sini konteksnya beda. Kalau biasanya lagu ini identik sama vibes clubbing atau patah hati soal cinta, di film ini malah dipakai buat nunjukin sisi lain dari Isabel. Lagu ini berasa kayak sudut pandang Isabel yang cuma bisa liatin Jill dari kejauhan, gak bisa lagi ada di sisinya. Lagu ini muncul dua kali di sepanjang film dan dua-duanya ngena banget. Karena waktu liriknya ngomongin soal nari sendirian, di sini jadi lebih ke soal kehilangan, tentang Jill yang masih terus jalan meski tanpa Isabel di sampingnya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Capsida secara rutin.
1: Secara rutin?

0: nyaman.
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

kita udah seru-seruan selama kurang lebih 3 jam Youngsters hari ini. Tenang aja, besok ya kita lanjutkan lagi di program dan jam yang sama. Meanwhile, biar kamu ditemenin dulu sama lagu-lagu di DJ FM Surabaya, pastikan kamu stay tune terus di 94.8 FM atau di www.djfm.co.id. Dan pastinya juga sudah bisa kamu download di App Store maupun di Play Store. Aplikasi On Air siap nemenin kamu dimanapun dan kapanpun. Dilanjut juga nanti jam 8 sampai jam 10 malam barengan sama DJ Febi lewat lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu Youngsters. So, I think it's time for me to sign in out. See you and also, bye-bye!

Youngsters, kamu sadar nggak sih kalau sekarang nih istilah ospek udah diganti jadi PKKMB? Eits, asal kamu tahu aja nih, ternyata perubahan ini bukan hanya sekedar asal ganti nama loh Youngsters. Kementerian Pendidikan ngejelasin kalau PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dirancang biar mahasiswa baru bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan kampus yang lebih edukatif, inklusif, dan tentunya bebas dari perpeloncoan atau bullying. Nah, istilah ospek udah dinilai identik banget sama kegiatan yang berbau-bau bullying gitu di masa lalu. Dibentak-bentak, disuruh bawa aneh-aneh sampai kekerasan fisik. Makanya sekarang istilahnya sudah bukan ospek lagi ya Youngsters, tapi PKKMB. Yang masuk kampusnya udah pakai istilah PKKMB, gimana? Aman nggak PKKMB-nya kemarin?

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Youngsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Youngsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

Hi, everyone. This is Lady Gaga.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Sehabis film berjudul Pangku, Reza Rahadian kayaknya bakal siap buat jadi sutradara film panjang keduanya ya Stars. Lewat official account rumah produksinya @gambargerakfilm resmi ngumumin kalau bakal ada film berjudul Kasparina yang juga masih disutradarai sama Reza Rahadian nih ya Stars. Nah, naskah filmnya bakal ditulis sama Kamila Andini. Film Kasparina ini sendiri bakal memulai perjalanannya di Asia Project Market 2026 dalam rangkaian Busan International Film Festival tanggal 10 sampai 13 Oktober 2026. Film Kasparina ini kayaknya bakal berat sedikit ya Stars. Sekarang ngebahas soal politik. Terlebih bakal personal banget buat Reza Rahadian karena ini nyeritain kisah nyata neneknya sendiri, Francisca Kasparina, yang mengalami kesulitan untuk kembali ke Indonesia setelah datang ke Kongres Internasional Organization of Journalists di Chili tahun 1965. Sayangnya sampai sekarang nih ya belum di-spill siapa aja yang terlibat di film ini.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada pakai make up? Asal tahu aja nih Yelsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: New release. On video.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kurang lengkap kalau belum ngebahas original soundtrack dari film garapan Vregas Banuteja di The Ultimate Soundtrack. So, let's go! Kita bahas OST dari film Para Perasok. Kali ini, Maudy Ayunda dipercaya buat isi soundtracknya lewat lagu berjudul Aku Yang

Dan gak cuma itu, Maudy juga ikut terlibat sebagai salah satu karakter di film ini. Nah, menariknya nih Yelsers, ide lagu ini ternyata muncul ketika proses syuting lagi berlangsung karena dia ngerasa cerita dan atmosfer filmnya kuat banget. Lirik lagunya seakan-akan keluar dari isi kepala karakter Bayu yang diperanin Angga Yunanda, yang kelihatan kuat tapi sebenarnya sosok yang rapuh dan haus akan pembuktian tapi juga mendambakan cinta. Dan ini kerasa banget di part lagu, "Aku hanya ingin jadi seperti yang engkau cari, mampu membuatmu melayang tinggi." Kayak seseorang yang lagi berusaha untuk jadi apa yang diinginkan oleh orang lain.

Bahkan setelah proses syuting selesai, Maudy langsung ngembangin lagu ini bareng produser Lava Pratomo setelah nonton versi awal filmnya. Makanya, lagu ini gak cuma jadi soundtrack, tapi juga bantu ngehidupin emosi di para perasuk.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kabar baik buat kamu yang suka banget sama lagu-lagunya Maroon 5, karena Adam Levine dan teman-temannya bakal ke Jakarta nih di tanggal 5 Februari 2026. Lewat official account @Maroon5, band asal Amerika ini bakal ngadain Maroon 5 Live in Asia setelah ngerilis album terbaru mereka yaitu Love Is Like di bulan Agustus 2025 kemarin. Walaupun ini bukan pertama kalinya mereka ke Indonesia, udah kelima kalinya ya Stars, tapi antusias masyarakat Indonesia masih besar banget. Terbukti di konsernya tahun 2025 aja tiketnya langsung sold out. Nah sayangnya sampai 5 Agustus 2026 harga tiket Maroon 5 Live in Asia 2027 masih belum dirilis.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Cerita horor apa tuh?
4: Cerita horor tentang Mbak Kunti. Jadi dulu waktu aku mondok, itu ada kakak kelas aku cerita. Waktu jaga malam, itu kan temannya tidur nih kak. Sama dia ditinggal ngaji di depan asramanya itu. Selesailah ngaji, dia mau ikut tidur nih. Ikut tidur sama kayak temennya tadi.
3: Si kakak kelas itu ya.
4: Ditaruhlah Qurannya. Nah, ketika dia mau tidur, tiba-tiba dari jendela atas dia duduk itu, itu kan jendelanya itu ditutup sama kertas kado tuh kak. Biar ruangan dalamnya tuh gak kelihatan dari luar gitu. Nah, tiba-tiba kertas kadonya kekupas sendiri gitu kak.
3: Melintik gitu kak. Kayak ada yang nyobek gitu.
4: Iya, ada yang nyobek dari dalam. Padahal tahu sendiri itu ruangannya ditutup, gak ada dikunci malah, bukan cuma ditutup.
3: Ih, suara apa itu tadi?
4: Nah kan
3: suara apa? Fuh, kamu denger gak sih kayak ada suara kertas gitu, Fuh?
4: Gak ada tuh, Kak.
3: Ada, serius, beneran. Ya gak sih?
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Ternyata Spider-Man Brand New Day ini banyak banget kejutannya. Selain ada sosok Messi kemarin yang ngepromosiin filmnya, sosok Jackie Chan ternyata juga terlibat di film yang diperanin Tom Holland ini ya, Stars. Jackie Chan berperan sebagai action director untuk Jackie Chan Stunt Team. Makanya ada adegan di film Spider-Man Brand New Day yang gaya fightingnya itu kayak gak asing gitu ya, Stars. Ternyata ada sosok Jackie Chan di baliknya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.

0: Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi yang bukan kamu banget. Gak perlu sibuk sama omongan orang kalau kamu gak update soal media sosial. Yang penting, kamu sekarang sibuk dan fokus buat update diri aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo! Ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kamu ngefans banget sama BTS? ARMY garis keras? Yah, itu jadi salah satu kriteria yang gak bakal dipilih sama Jungkook buat dinikahin deh, Young Stars. Ini nih yang lagi viral, rame di social media. Dimana pernyataan Jungkook BTS yang pernah nyampein tentang kriteria pasangan ideal yang menarik perhatiannya. Salah satunya itu yang justru bukan ARMY yang gak kenal dia ataupun BTS. Hah, pertanyaannya, ada emang zaman sekarang yang gak kenal BTS? Ada aja sih, pilihan. Hanya kalau bukan generasi di atas Gen Z jauh, ya daerah yang rumahnya belum ada internet dan TV.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Day for me, the ultimate Youngsters Radio. Hai Youngsters, selamat malam, balik lagi sama Baby DJ K-pop. Malam hari ini seperti biasa, 2 jam ke depan sampai jam 10 malam kamu bakal Baby temenin DJ K-pop Youngsters. So, malam hari ini wajib banget buat kamu kasih tahu Baby playlist kamu Jepang Korea favorit kamu Youngsters, yang bisa banget kamu drop sekarang juga di Instagram dan WhatsApp DJ FM Surabaya. Jangan kemana-mana Youngsters.

0: 우리 빵 거래야 파퍼리모.
1: 2009년생.
0: 맞아요. 아, 나 먹고 인포터 비밀이 주방 거래. 느려 던지게 보고 아재.

9.8 The Ultimate Youngsters Radio. Hai, selamat malam Youngsters. Annyeong. Dan balik lagi tentunya sama Feby DJ K-pop. Gimana Youngsters hari Kamis manis kamu? Semoga semuanya masih semangat ya buat menjalani hari yang bentar lagi waktunya kita buat istirahat gitu kan ya. Atau sekarang kamu justru masih mengerjakan hal-hal yang bikin kamu pusing ya, stars alias pusing tujuh keliling gitu kan. So walau hari ini Feby siap banget buat nemenin kamu buat ya rehat sejenak, buat melepaskan semua rasa beban lelah di pundak kamu ya stars. Walaupun minggu ini mungkin udah terasa padat ya, jangan lupa kasih waktu buat diri sendiri ya, buat istirahat sejenak dan recharge energi kamu buat dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu yang tentunya selama 2 jam nanti. Nanti Feby siap banget buat masukin semua lagu requestan kamu ke playlist hari Kamis Manis ini, Youngsters. Malam hari ini kita bakal dengerin lagu-lagu terbaik dari Korea Jepang apa aja. Plus pastinya ada update terbaru dari K-pop dan J-pop yang kita tunggu, fakta-fakta menarik apa aja yang bakal hadir hari ini ya, Youngsters. Dan tentunya gak kalah seru, kita bakal jalan-jalan buat kulik hal-hal yang menarik dari Jepang dan Korea. Pokoknya malam hari ini kita bakal bahas hal-hal yang terbaru ya, Youngsters. So, malam hari ini rekomendasiin dulu mau dengerin lagu Jepang Korea apa di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa banget langsung aja kasih tahu Feby. Lebih gercepnya ceki instastory terbaru kita at DJFM Surabaya. Question box di situ nungguin kamu, Youngsters. Tulis aja nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu yang relate banget nih sama malam hari ini. Gedebak-gedebuknya kamu, happy-happynya kamu, luapin lewat lagu Jepang Korea favorit kamu, Youngsters. Jangan lama-lama, langsung ceki dan drop playlist kamu ya. Kamu bisa banget buat dengerin DJFM Surabaya lewat website kita, Youngsters, di www.djfm.co.id atau bisa juga lewat aplikasi streaming digital on ears, ada di Play Store dan App Store kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam.

0: Justice Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kabar baik datang dari Surabaya, di mana Libels Voice Youth Choir dari SMA Negeri 15 Surabaya sukses meraih 2 medali emas di Taipei International Choral Competition 2026. Mereka memperoleh nilai yang cukup tinggi nih, yang stars yaitu 89,83 pada kategori Female Choir dan 88,62 pada kategori Temporary Music, sekaligus lanjut ke babak Grand Prix. Selamat untuk Libels Voice Youth Choir. Proud banget deh.
0: DJ Highlight by DJ

Masih bareng Sofi B di 94,8 di JFM Surabaya. Blinko, ada kabar yang spesial nih dari Blackpink tentunya, karena di sebuah detik-detik mendekati perayaan anniversary-nya mereka yang ke-10 tahun ya, Blackpink ini tuh resmi ngumumin bakal menggelar sebuah acara meet and greet spesial youngsters. Ini benar-benar spesial dan eksklusif ya buat kamu para Blinko, karena pengumuman ini disampaikan langsung lewat platform Weverse tentunya. Di pesan itu Blackpink bilang nomor-nomor kamsayo ya kepada seluruh Blinko yang sudah menemani perjalanan mereka selama satu dekade, dan mereka juga mengajak para penggemar untuk menciptakan sebuah momen spesial youngsters bersama-sama di acara meet and greet-nya kali ini yang berlangsung di tanggal 8 Agustus di Seoul youngsters. Dan menariknya ini nih, karena pihak penyelenggara itu menjelaskan acara ini bakal dihadiri sama beberapa member Blackpink dengan kehadiran masing-masing disesuaikan dengan jadwal individu mereka yang tentunya kita tahu cukup bener padatnya kayak gimana ya. Tapi pengumuman ini juga disambut antusias juga sama Blink di seluruh dunia karena jadi salah satu rangkaian perayaan 10 tahun perjalanan Blackpink sejak debut mereka di tahun 2016 youngsters. Dan katanya ini tuh dibilang eksklusif banget karena yang harus dengar-dengar nih ya, cuman bisa dihadiri 40 Blink aja yang beruntung. Kira-kira siapa tuh Blink yang beruntung itu yang harus tapi semoga aja nanti semakin banyak rangkaian-rangkaian menuju 10 dekadenya ini itu banyak kejutan-kejutan spesial di tengah kesibukan mereka semua ya youngsters. Dan tentunya malam hari ini di tengah kesibukan kamu yang dar-dar juga, boleh banget dong kasih tahu Vibi playlist Jepang Korea favorit kamu yang tentunya ngebuat malam hari ini semakin menyala youngsters ya. Sama kayak semangat Persebaya sama Persib hari ini ya yang sedang berlangsung menuju final Piala Presiden youngsters. Jadi buat kamu yang lagi menonton, semangat dan hati-hati di jalan juga ya. Dan buat Persebaya dan Persib harus tetap semangat nih ya. Kira-kira semakin semangat juga malam hari ini kalau requestan kamu hari ini juga menyala youngsters ya. Langsung kasih tahu baby ya, hari ini mau dengerin lagu Jepang Korea apa? Gas, ada si Magi hari ini yang baru saja gabungan request lagu dari Zodiac yang LEB youngsters. Terus ada Aki juga yang hari ini request lagunya Awan yang Hajimari Color. Ada juga dari Kanara, hai Kanara selamat malam. Hari ini request lagu Dear Our Summer dari Dialog ya, boleh ditungguin ya. Ada juga dari si Fabian yang terhoping-hoping nih. Ini adalah salah satu soundtrack dari drakor See You at Work Tomorrow ya. Jadi buat kamu yang belum nonton, wajib banget buat nonton youngsters dari 50/50 Hoping. Okay. Ada juga dari si Riza mau dengerin lagunya Rainbow Summer dari Sayaka Kanda. Dan ada Kak Farhan juga yang hari ini bergabung mau dengerin lagunya Glory Eyes youngsters. Okay. Satu-satu bakal Feby amanin di playlist. Dan buat kamu yang masih belum gabungan, langsung cek Instagram kita di @djfalsurabaya.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Magnet Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang Youngsters, Tiki Pop masih nemenin kamu kok. Cegaman, Kidario.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Ternyata Spider-Man Brand New Day ini banyak banget kejutannya. Selain ada sosok Messi kemarin yang ngepromosiin filmnya, sosok Jackie Chan ternyata juga terlibat di film yang diperanin Tom Holland ini ya stars. Jackie Chan berperan sebagai action director untuk Jackie Chan stunt team. Makanya ada adegan di film Spider-Man Brand New Day yang gaya fightingnya itu kayak gak asing gitu ya stars. Ternyata ada sosok Jackie Chan di baliknya.
0: DJ Highlight by DJ

Masih bareng sama Mimi All Stars tentunya di 94.8 di JFM Surabaya. Glory Eyes, requestan dari kamu sudah Feby puterin ya All Stars. Sekarang giliran kamu-kamu semua juga yang mau dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu, boleh banget langsung aja WhatsApp di 081-888-0948 atau bisa banget langsung aja cek instastory kita di @DJFM Surabaya. Kayak Kade nih hari ini yang menyapa aku di WhatsApp. Hai Kade, selamat malam, mau dengerin lagunya DC ya deh dari Pentagon ya Feb. Okay. Ditungguin nanti Feby bakal putarin ya lanjut di Instagram. Mari kita cek ada siapa aja yang sudah bergabung ya stars. Seperti biasa ya, dua bestie kita Yellstars yang mau dengerin lagu Be First hari ini. Ada juga Deko De Show, Bibi.Boa, R underscore so lovely, masih terbak live, bak live nih dari number I. Ada juga dari siapa nih Yellstars yang hari ini bergabung, Fumitsuki, mau dengerin lagunya King and Prince yang I Know. Kalau si Natukanom 14 mau dengerin Prema yang dari Fujikaze. Terus dilanjut juga dari si Deha mau dengerin lagunya Fujikaze Working Hard. Okay. Dilanjut dari Yusuke mau dengerin lagunya Sakurazaka yang What Kazoko, saman kayak Gomi Gang ya Star. Satu-satu dari Fujikaze, Sakurazaka, terus ada juga dari King and Prince, terus ada juga dari Jaehyun dari Only. Hai. Okay, nanti Feby bakal puterin, jadi tungguin aja satu-satu semua playlist yang sudah kamu drop hari ini Yell Stars. Jangan kemana-mana, sampai jam 10 malam di 94.8 di JFM Surabaya.

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih. Gue kasih duit piro sih, kon. Cakep, Mbak.
3: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar enggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga enggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금 부터 지게플러스입니다.
2: Masih barengan sama Vivi di 94.8 di Java Surabaya. Yes, hari ini Youngsters ada kisah inspiratif lagi dari aktor Jepang Tayo Sugira yang menjadi pemeran utama serial Ultraman Cosmos. Siapa nih yang masa kecilnya ditemenin sama Ultraman Youngsters? Makanya gedenya ini harus sekuat Ultraman ya. Dan kisah inspiratif ini tuh ternyata saat masih berusia 5 tahun gitu ya, Star si Tayo itu sebenarnya punya cita-cita yang ternyata dia tuh pengen banget sebenarnya jadi Ultraman. Nah, dari selembar kertas harapan di Tanzakunya itu, Youngsters, yang digantung waktu perayaan Festival Tanabata, siapa sangka 15 tahun kemudian mimpi masa kecil itu benar-benar terwujud. Dia dipercaya memerankan sebagai Musashi Haruno atau tokoh utama dari serial Ultraman Cosmos yang tayang di tahun 2001. Dan itu bertepatan sama perayaan Tanabata juga di Jepang, Youngsters. Pernah kita bahas ya, festival ini adalah festival di mana kamu bisa banget tuh, Youngsters, menuliskan semua harapan kamu di lembar tanzaku, harapan-harapan baik, dan semoga pastinya nanti itu dipercaya bakal terkabul. Ternyata si Tayo ini beneran melakukan itu, dan 15 tahun kemudian mimpi itu terwujud, Youngsters. Jadi ini sering diceritain kembali ya di berbagai acara Ultraman yang sampai sekarang masih dianggap sebagai salah satu kisah paling menginspirasi di dunia tokusatsu Youngsters. Karena si Tayo Sugira ini tuh masih beberapa kali mengambil juga peran karakter itu di project-project Ultraman lainnya. Cerita ini ingetin kita ya, kalau mimpi yang ditulis dengan sungguh-sungguh terus diiringi sama usaha kerja keras, ya pastinya siapa tahu benar-benar jadi kenyataan. Dan siapa nih Youngsters dulu yang waktu kecil juga nulis cita-cita terus gedenya udah hampir mau kesampaian sih, tapi kalau belum ya gencana Youngsters.

0: with Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Youngsters, kamu sadar nggak sih kalau sekarang nih istilah ospek udah diganti jadi PKKMB? Eits, asal kamu tahu aja nih, ternyata perubahan ini bukan hanya sekedar asal ganti nama loh Youngsters. Kementerian Pendidikan ngejelasin kalau PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dirancang biar mahasiswa baru bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan kampus yang lebih edukatif, inklusif, dan tentunya bebas dari perpeloncoan atau bullying. Nah, istilah ospek udah dinilai identik banget sama kegiatan yang berbau-bau bullying gitu di masa lalu. Dibentak-bentak, disuruh bawa aneh-aneh sampai kekerasan fisik. Makanya sekarang istilahnya sudah bukan ospek lagi ya Youngsters, tapi PKKMB. Yang masuk kampusnya udah pakai istilah PKKMB, gimana? Aman gak PKKMB-nya kemarin?

0: 쉽게 클래스 시작합니다.
1: Yes, masih di Tony Sound Baby di 94,8 di Java, Surabaya. Kita geser ke Jepang ya. Terus absen siapa yang pengen banget liburan ke Tokyo? Aku. Kalau nanti ke sana, kamu wajib banget ya Stars buat tahu stasiun yang namanya Shinjuku. Nah, ini tuh dikenal sebagai stasiun kereta tersibuk di dunia karena ada sebuah data yang memperlihatkan sekitar 2,7 juta penumpang itu pakai stasiun ini ya Stars setiap harinya. Karena ukurannya yang super duper besar, lengkap banget sama ratusan pintu keluar dan banyak jalur kereta dari berbagai operator, jadi enggak heran kalau stasiun ini sebagai stasiun labirin. Bahkan wisatawan yang baru pertama kali datang sering banget tuh nyasar saking rumit dan ramenya Youngsters. Tapi dibalik ramenya stasiun ini Youngsters, budaya Jepang yang patut diapresiasi yaitu disiplin dan menghargai waktu. Walau jutaan ya orang berlalu-lalang di sini setiap harinya, penumpang itu tetap tertib ngantri, terus ngikutin petunjuk alurnya, jalurnya, terus berjalan sesuai sama arus tanpa saling berebut Youngsters. Dan kereta pun yang terkenal datang tepat waktu, jadi masyarakat juga harus biasa untuk mengatur jadwal mereka dengan sangat amat disiplin. Jadi Shinjuku ini tuh bukan cuman simbol stasiun yang paling sibuk di dunia, tapi jadi contoh nih, gimana sih budaya Jepang yang tertib, disiplin, dan saling menghormati bisa membuat mobilitas jutaan orang tetap berjalan dengan lancar setiap harinya. Kira-kira berani gak sih Youngsters kamu kesana, terus naklukin stasiun labirin yang satu ini?

0: Fastest Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numeric, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Gak kerasa yang Star sudah hampir 2 jam Feby nemenin kamu di Cek Kapal. 1 menit lagi kita sudah waktunya untuk istirahat ya, alias jam 10. Berarti kita usaikan hari ini. Kita jumpa lagi besok Yelser tentunya di program dan jam yang sama di Cek Kapal dari jam 8 sampai jam 10 malam. Semoga obrolan hari ini mulai dari update dunia K-pop sampai cerita budaya di Jepang bisa nambah wawasan sekaligus nemenin malam kamu jadi lebih seru ya. Terus buat kamu yang masih beraktivitas, semoga semuanya lancar. Yang lagi istirahat, jangan lupa cukup tidur dan siapin energi terbaik buat besok di hari Jumat. Jadi siapin playlist terbaik kamu besok di ya menyambut weekend ya Youngsters. Dan ini adalah detik-detik menegangkan ya Youngsters. Ini tadi pertandingan antara final Piala Presiden Persebaya versus Persib Bandung masih berlangsung di skor 1 sama. Ini detik-detik mereka. Iya, waktunya mau usai, kita dukung yang terbaik ya. Pokoknya buat semuanya juga yang star tetap semangat untuk selalu happy kill. Honorin gue mau cinggih ya, selamat istirahat. Ciao, ciao, anyo.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia hit di DJ FM.
1: Hai semuanya, aku Tiara Andini.
2: Atau larut dalam cinta beda

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Smith Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: News.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Ada yang baru nih ya Stars, yaitu peraturan pemerintah yang bakal ngenain tarif 5 juta rupiah buat warga negara yang lepas status WNI atas permohonannya sendiri kepada Presiden. Ketentuan atau peraturan ini tercantum dalam PP nomor 30 tahun 2006 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. PP ini udah ditandatangani sama Presiden Prabowo dan sekalian diundangkan tanggal 2 Juli 2026 kemarin. Gimana nih menurut kamu yang Stars?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok, tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur. Bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

0: Timnas Putri Indonesia berhasil meraih juara AFF Women's Cup 2026. Tim Garuda Pertiwi ini berhasil bawa pulang gelar juara setelah unggul atas Laos dengan skor 0-5 di laga final yang berlangsung di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu 22 Juli kemarin. 5 gol Timnas Indonesia Putri ini dicetak oleh Sydney Hooper, Isabel, Estella, Felicia, dan Emily Nahon. Congratulations karena udah ngedapetin gelar yang sama dari tahun 2024 kemarin, dan semoga tahun-tahun berikutnya juga ngebawa pulang gelar juara ya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: How's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia, ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik
3: terima
2: ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya. Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaminet Youngsters Radio.

Namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Bertepatan dengan anniversary debutnya di tanggal 22 Juli, New Jeans merilis rangkaian konten 2026 Summer of New Jeans. Lewat teaser terbaru, New Jeans kasih isyarat buat comeback dengan formasi 4 member ya stars. Eits, ingat ya, baru isyarat comeback ya stars. Bisa jadi ya beneran comeback, tapi bisa juga ini cuma buat anniversary debut mereka aja. Jadi kita tungguin aja kabar selanjutnya dari New Jeans.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: storyline. Don't knock on the door of
1: fear. DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight by DJ FM.
4: Paul McCartney membawakan lagu hits The Beatles berjudul I Want to Hold Your Hand secara live untuk pertama kalinya dalam 60 tahun hidupnya ini, untuk dibawain di acara pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce tanggal 3 Juli 2026 kemarin. Kabarnya, personel The Beatles ini naik ke atas panggung acara pernikahan yang dihelat di Madison Square Garden itu, yang stars sebagai kado pernikahan untuk Swift dan juga Kelce. Karena tamu-tamu yang datang kan gak boleh nih bawa kado, jadi kadonya adalah nyanyi aja. Aduh, tapi tetap ya, gemes gitu. Masa gak ada sih spill-spillan acara mereka sedikit pun? Jujur, netizen penasaran. Saran nih.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight by DJ FM.
5: DJ FM.
6: Oh, berisik sih. Duh, ini gak mau apa phone kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
4: Sebenarnya gak salah, dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?

0: apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.
3: Bisa dengar suaramu lagi. Apakah bisa setiap hari?
4: Halo, gue Sobri Adi.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari... 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Ryan Gosling jadi Ghost Rider. Yes, Ryan Gosling gabung sama Marvel Cinematic Universe sebagai pemeran baru Ghost Rider nih yang stars. Film solo MCU yang bakal disutradarai sama Shawn Levy dan dijadwalin rilis di tahun 2028. Announcement ini disampaikan langsung sama bos Marvel Studios, Kevin Feige, di San Diego Comic Con. Gosling juga datang dan naik ke atas panggung, nyapa penonton yang jujur terkaget-kaget banget.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.

0: Ren, kamu ingat gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya ingat. Kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita.
0: Iya lagi bener. Iya, itu ceweknya kan?
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
3: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
4: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang, jangan sampai kita melakukan tindakan yang nggak benar ya. Ngefoto orang diem-diem, apalagi nge-share foto ke sosmed dengan kata-kata yang tidak mengenakan itu, sama aja kita melanggar hak moral pencipta dan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Kita bisa dikenai pasal

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaminet Youngsters Radio.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: DJ Highlight by DJ FM. Film horor Obsession meraih untung gila-gilaan nih ya Stars. Setelah tayang di bioskop selama 2 bulan terakhir, film itu meraih box office di mana kalau dikalkulasiin pendapatannya itu bisa jadi 537 kali lipat dari biaya produksinya. Karena film yang ditulis dan digarap sekaligus sama Cory Barker ini memperoleh pendapatan secara global sebesar $403 juta dari budget produksi yang hanya $750 ribu. Siapa coba yang udah nonton filmnya?
1: DJ Highlight by DJ FM.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: New release on DJ

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants. Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2020.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: datang dari Surabaya, di mana Libels Voice Youth Choir dari SMA Negeri 15 Surabaya sukses meraih 2 medali emas di Taipei International Choral Competition 2026. Mereka memperoleh nilai yang cukup tinggi nih, yang stars yaitu 89,83 pada kategori Female Choir dan 88,62 pada kategori Temporary Music, sekaligus lanjut ke babak Grand Prix. Selamat untuk Libels Voice Youth Choir. Proud banget deh.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di bantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah lah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search.

Lagu ini pasti udah gak asing buat kamu kan, youngsters. Apalagi yang udah betah duduk kurang lebih 195 menit di kursi bioskop. Yaps, single ini adalah original soundtrack dari film Avatar Fire and Ash. Ternyata lagu ini bukan sekedar original soundtrack biasa, tapi jadi jembatan yang memperdalam perasaan duka, konflik, dan harapan dari para karakter di filmnya. Lagu ini ngomongin tentang bertahan setelah kehilangan lewat metafora api dan abu yang ngegambarin kehancuran sekaligus proses penyembuhan. Maknanya makin kerasa lagi nih youngsters, karena lagu ini juga ngebahas arti rumah, bukan sekedar tempat tapi kehadiran orang-orang tercinta. Sejalan sama perjalanan Jake, Neytiri, dan keluarganya. Terbukti lewat liriknya, 'Cause you are my home, no matter where I go, never alone, I've never been afraid to let you know that.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: New release on BTS.

0: Bertepatan dengan anniversary debutnya di tanggal 22 Juli, NewJeans merilis serangkaian konten 2026 Summer of NewJeans. Lewat teaser terbaru, NewJeans kasih isyarat buat comeback dengan formasi 4 member yang stars. Eits, ingat ya, baru isyarat comeback ya stars. Bisa jadi ya beneran comeback, tapi bisa juga ini cuma buat anniversary debut mereka aja. Jadi kita tungguin aja kabar selanjutnya dari NewJeans.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Halo Vin.
1: Halo Dip,
0: udah jam 6 nih.
1: Iya.
2: Waktunya The Morning.

Neighbor Point Net DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Halo, halo, halo youngsters. good morning Surabaya, good morning youngsters. Wah, bangun ya. Kita ketemu lagi di hari Jumat youngsters ya, bersama DJ Alvin di sini yang bakal nemenin kamu untuk 3 jam ke depan sampai jam 9 pagi nanti ya. Jadi langsung tune in ke radio konvensional rumah atau mobil kamu sekarang juga di 94,8 FM atau bisa juga lewat streaming di www.djfm.co.id atau lewat aplikasi On Ears yang bisa kamu download gratis youngsters di App Store maupun Play Store ya. Dan sebagai lagu pembuka hari Jumat pagi hari ini, Alvin mau bawain lagunya Dua Lipa, ada Dance Tonight.

You're still listening to 94.1 Unity JFM di Ultimate Youngsters Radio. Masih barengan sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Aduh, kembali menyapa warga Surabaya lagi Youngsters ya. Dan para Youngsters yang pagi hari ini sudah menyetel radio mendengarkan suara Alvin gitu ya. Entah itu di radio konvensional rumah atau lagi di mobil gitu ya. Atau buat kamu yang lagi siap-siap pagi hari ini berangkat kerja, berangkat apapun itu ya. Tapi kayaknya pagi hari ini Surabaya rasanya beda gitu ya. Lebih seger, lebih cerah. Terus pastinya auranya tuh penuh kebanggaan gak sih Youngsters? Gimana gak bangga coba ya. Buat kamu yang semalam ikutan nobar ya, yang nonton di rumah sampai teriak-teriak, atau bahkan yang berangkat langsung ke stadionnya tuh ya, kita semua lagi ngerayain pesta kemenangan besar. Karena Persebaya Surabaya ya resmi jadi juara Piala Presiden 2026. Wow. Tepuk tangan dulu yang sesbro. Keren sih, luar biasa ya. Merinding loh. Kebanggaan kita akhirnya sukses angkat trofi lagi gitu ya. Jadi Alvin sebenarnya gak terlalu ngikutin ya, tapi kayak pagi ini scroll sosmed udah heboh aja nih gitu kan. Udah pada merayakan kemenangan ini nih. Jadi buat kamu yang gak tahu ya, Youngsters ya, Piala Presiden itu adalah turnamen pramusim sepak bola paling bergengsi ya, dan paling elit di Indonesia lah ya. Jadi turnamen ini tuh ibarat ajang pemanasan kasta tertinggi buat klub-klub Liga 1 sebelum mereka benar-benar nyebur ke kompetisi resmi musim yang baru gitu. Jadi biarpun statusnya cuma pramusim ya, tapi gengsi dan tekanan di Piala Presiden tuh selangit ya, Youngsters. Kenapa? Karena disinilah ajang adu pamer skuad baru ya, ajang pelatih ngetes taktik, dan yang paling penting hadiah uang tunainya tuh gede banget, sampai miliaran rupiah juga. Makanya semua tim pasti main ngotot seolah-olah ini partai final Piala Dunia gitu ya. Dan hebatnya, di tengah kepungan tim-tim raksasa dengan skuad mewah, Persebaya kita berhasil keluar jadi raja gitu ya. Aduh, yang bikin kemenangan tahun 2026 ini makin spesial dan kerasa manis banget adalah lawan yang berhasil kita tumbangkan di partai puncak yang seharusnya. Persebaya harus head to head ngelawan salah satu rival terberat mereka yang bikin pertandingan final kemarin, bukan kemarin ya, hitungannya hari ini gak sih? Kemarin sih, tapi menangnya ya di tengah-tengah lah ya, antara hari kemarin sama hari ini gitu kan. Jadi udah luar biasa banget Youngsters ya. Dan Piala Presiden 2026 ini melawan Persib Bandung. Lewat adu penalti dengan skornya itu 6-5 di Stadion Kapten Satua Yandipta Gianyar Bali ya, yang diadakan pada Kamis 6 Agustus 2026. Wah, luar biasa. Surabaya ikutan berbangga gitu ya. Aku yang bukan warga Surabaya ikutan senang melihatnya. Waduh, keren sih yang seharusnya ya. Antusiasme para supporter juga kayaknya lagi konvoy. Surabaya luar biasa. Oke, yang seharusnya jadi boleh sekarang juga kamu join chat gabungan di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya ya. Kamu bisa rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu yang kira-kira nih pagi-pagi tuh diputer di DJ FM enaknya lagu apa gitu ya, Youngsters. Nah, kamu bisa rekomendasiin lagu-lagu lawas ya, lagu 2000-an atau lagu yang pernah jadi tren di TikTok gitu ya, tapi yang agak-agak dulu-dulu gitu ya Youngsters. Karena kalau lagu-lagu baru itu masuknya nanti di jamnya Youngsters, di jam 11 sampai jam 1 siang ya. Kalau jam-jam pagi, Alvin rekomendasiin dan Alvin puterin lagu-lagu lawas, lagu-lagu yang bisa bikin kamu dijavu. Asik. Dan jangan lupa juga ya Youngsters, buat kamu yang lagi siap-siap berangkat kerja ya, sarapan dulu. Jangan lupa sarapan yang kenyang ya Youngsters ya. Minum yang cukup karena biar tenaga kamu terisi gitu. Dan tentunya buat kamu yang belum mandi nih, abis bangun tidur banget, cepetan buruan mandi ya Youngsters. Ini udah di jam 6 lebih 18 ya. Tapi abis ini Alvin bakal stretching seperti biasa ya Youngsters. Jadi ditunggu
terutama buat kamu yang aduh Vin mandian nunggu stretching aja deh nanggung gitu ya, boleh ya. Oke, kita ketemu dulu sama solo lagu dari Justin Bieber, ada Nicki Minaj juga. Ini dia Beauty and a Beast.

0: Gadget Youngsters Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Ah, semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
9: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
9: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
10: Ambeien wasir, minum ambesir.

Pasti terus semangat ya Elsa ya, tentunya di sini ditemani sama Alvin ya, bakal nemenin kamu selama 3 jam ke depan sampai jam 9 pagi nanti. Di hari Jumat ya. Dimana kalau hari Jumat tuh pasti ya setengah-setengah lah ya semangatnya biasanya, meskipun kayak aduh besok udah weekend gitu, udah Sabtu Minggu, jadi kayak ya udahlah ya, tapi tetap semangat semangat ya Sas. Ya karena meskipun besok weekend ya, kamu harus menyelesaikan pekerjaan yang ada di seharian ini, jadi tetap semangat sembari tetap dengerin Alvin, dengerin lagu-lagu di JFM yang seru-seru tentunya. Masih menunggu kamu untuk rekomendasiin lagu ya. Habis ini Alvin nanti bakal bacain yang sudah masuk, yang seru di WhatsApp, di Instagram. Jadi langsung aja di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram kita di @djfmsurabaya ya. Nanti Alvin bacain satu-satu, Alvin puterin juga lagunya satu-satu. Oke. Nah, gimana? Apakah kamu sudah ready youngsters untuk bekerja, untuk beraktivitas gitu ya? Oke. Jadi Alvin mau ajak kamu stretching tipis-tipis seperti biasanya, tapi sebelum itu Alvin mau ngomong-ngomong juga sebentar ya. Kalau misalkan ngomong-ngomong, Alvin mau ajak kamu afirmasi positif. Nah, afirmasi positif, manifesting ya, untuk mengucapkan doa-doa baik, mengucapkan doa-doa positif, biar pagi-pagi itu alam semesta ikut mendoakan kamu yang stars ya. Jangan lupa juga doanya itu diucapkan di mulut, tidak cuma di dalam hati saja gitu ya. Nah, kita berdoa untuk menarik rezeki, untuk apa, diberikan kesehatan gitu ya Sars ya, lalu dimudahkan, dilancarkan, terus diberi apa lagi, diberi teman-teman yang baik. Nah, jadi kamu boleh nanti tambahin doa kamu sendiri ya Sars ya, kalau misalkan doa dari Alvin kurang ya. Oke, kita mulai fokus untuk doa dulu ya Sars. Boleh kamu pejamkan matanya, tapi ngomongnya, ucapannya diomongin. Apa kebalik? Omongannya diucapin. Nah. Ya. Oke, fokus. Jadi, untuk pagi hari ini yang search ya, kita berdoa dulu di Jumat yang indah ini. Ya Tuhan, semoga segala urusanku dilancarkan, semoga rezekiku dilipat gandakan dan didatangkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Berilah aku kesehatan, kemudahan di setiap pekerjaanku, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang baik hari ini ya Tuhan. Jauhkan aku dari orang-orang jahat dan niat yang buruk. Amin. Sekali lagi boleh ya Tuhan, di hari Jumat pagi yang indah ini, mudahkanlah segala urusanku, lancarkanlah segala pekerjaanku, rezekiku dilipat gandakan dan didatangkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Berilah aku kesehatan ya Tuhan, kemudahan di setiap pekerjaanku, dan pertemukan aku dengan orang-orang yang baik hari ini. Jauhkan aku dari orang-orang jahat atau yang berniat buruk. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, kamu bisa tambahin ya doa-doa khusus kamu yang seharusnya ya, mungkin kalau ada doa khusus pengen apa-apa-apa, nah diucapin aja gitu kan pagi-pagi. Jangan lupa kalau doa tuh tiap hari terus-terus diulang ya, biar cepat terkabul gitu ya. Ibarat kata kamu ngotel sepeda nih. Ngotel sepeda itu kan kalau kamu terus-terusan di hotel, ya kamu bakal sampai ke tujuan gitu kan. Begitu juga doa ya. Kalau kamu doanya cuma sekali, dua kali, ya nyampe sih sebenarnya. Cuman ya usahanya kurang gitu ya, usaha doanya kurang gitu. Jadi harus terus menerus doa itu ya, apalagi doa dibarengi usaha. Nah, contohnya pengen kaya tapi kamu boros terus gitu ya, Sas ya. Gimana mau kaya ya kalau kayak gitu? Apalagi keinginan kamu tuh apa-apa harus diturutin gitu ya. Apalagi biasanya Gen Z self reward. Dikit-dikit self reward. Nah, aduh, itu bikin boros banget tuh yang sers ya. Mending udah uangnya ditabung aja buat kebutuhan kamu yang benar-benar butuh gitu ya, bukan keinginan ya. Kalau keinginan kayaknya apa-apa tiap hari ada aja deh keinginannya ya, yang bikin uang kita tuh habis gitu. Karena
kalau nurutin kemauan doang, yang namanya manusia itu nafsunya gak ada habisnya, pasti ada aja keinginannya ya. Nanti giliran akhir bulan beneran ada kebutuhan mendesak, dompetnya udah nangis gitu kan. Oke, kita lanjut deh stretching ya Sers ya. Buat kamu yang masih di kasur, masih rebahan, mungkin ada gak nih yang masih rebahan ya Sers ya. Boleh berdiri sejenak, atau kalau gak mau berdiri juga duduk aja juga boleh ya. Kita peregangan tipis-tipis, kita melatih. Kita menggerakkan tangan-tangan kita, otot-otot kita supaya tidak kaku gitu ya. Nah, yang pertama boleh ikutin Alvin yang Sers ya. Kita rilekskan badan, seluruh badan kamu. Tarik nafas dalam-dalam lewat hidung. Penuhi rongga dada kamu, perut kamu ya. Dada aja deh. Penuhi rongga dada kamu. Tahan ya. Lalu buang lewat mulut. Jadi tarik nafas lewat hidung, tahan, buang. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan, buang. Lagi, tarik nafas dalam-dalam. Tahan, buang. Satu kali lagi, tarik nafas dalam-dalam. Tahan, buang. Nah, jadi kalau tarik nafas tuh aliran darah tuh mengalir gitu ya, Sers ya. Sebenarnya bikin relax juga, apalagi buat kamu yang masih ngantuk, biasanya nambah ngantuk sebenarnya kalau tarik nafas kayak gini. Oke, lanjut kita kedip-kedip mata dulu ya, Sers ya. Boleh matanya dikedip-kedipin yang kenceng. Mulai dikedip-kedipin. Nah, sembari kamu bersihin lah itu belek-belek di mata kamu ya. Yang masih menempel, yang masih luengket gitu kan belek-beleknya, boleh dibersihkan ya, Sers. Nah, sambil kedip-kedip ya, kedip-kedip. Nah, oke. Kalau sudah kedip-kedip, udah kedipnya. Oke. Kita lanjut ke arah tangan dulu ya, Sers ya. Kamu boleh naikkan kedua tangan kamu, direkatkan kedua jari jemarinya, lalu dorong ke atas. Nah, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita dorong ke kanan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang dorong ke kiri. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, masih di area tangan ya, Sers ya. Dua ketukan, kamu boleh kepitkan tangan kamu mendekati ketiak kamu ya. Jadi dikepitkan tangannya, dikepit gitu ya, dilipat. Nah, dua ketukan, tarik ke belakang. Jadi 1, 2. Nah, dua-duanya tarik ke belakang. Pas 3, 4, ketukan ketiga dan keempat, itu kamu lebarkan tangan kamu, tarik ke belakang juga. 3, 4. Nah, jadi dua ketukan awal, tangannya sempit ya. Dua ketukan selanjutnya kamu lebarkan, kamu rentangkan tangannya, lalu tarik ke belakang. 3, 4. Oke, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nah, abis itu masih di tangan ya. Tangan kanan kamu di atas, tangan kiri kamu di bawah ya. Dua ketukan sama-sama ditarik ke belakang. 1, 2. Nah, terus ketukan ketiga dan keempat kamu switch dari tangan kanannya di atas, sekarang di bawah. Tangan kiri yang tadi di bawah sekarang di atas ya. Tinggal dibalik aja sebenarnya yang Sers ya. 3, 4, tarik ke bawah lagi. Ke bawah, tarik ke belakang. Nah, oke, paham ya. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, tangan udah, abis itu tangan kamu naikkan ke atas bahu. Yap, di atas bahu sudah. Kalau sudah, kita puterin dari depan ke belakang. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Kita switch dari belakang ke depan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Nah, kita lanjut ke kepala yang harus dua ketukan. Pertama, kamu tengok ke atas. Jadi 1 2 ke atas ya. Dua ketukan selanjutnya tengok ke bawah. 3 4. Nah, jadi 1 2 ke atas, 3 4 ke bawah. Oke. Let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lagi 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Nah, tadi ke atas bawah, sekarang kanan kiri ya. Tengok kanan kiri. Dua ketukan tengok kanan, dua ketukan tengok kiri. Let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, sekarang miringkan kepala kamu ke kanan dua ketukan, terus dua ketukan lagi miringkan ke kiri ya. Telinganya hampir menyentuh bahu. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, oke, sudah selesai. Begitu aja ya stretching dari Alvin, tipis-tipis aja. Buat kamu yang mau nambahin sendiri ya bisa banget ya, Yangsters ya. Kalau masih di rumah gitu kan, masih ada waktu untuk peregangan, boleh langsung tambahin aja peregangannya di kaki, terus di lutut mungkin, atau gerakin yang lain ya. Oke. Nah, habis ini Alvin bakal bacain chat gabungan yang sudah masuk. Jadi buat kamu yang belum masuk, langsung join sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya ya. Alvin bakal bacain satu-satu. Alvin bakal puterin satu-satu juga lagunya habis ini ya. Jadi jangan kemana-mana ya, search kita ketemuan dulu sama satu single dari Selena Gomez, single Su.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

You're still listening to 94.8 JFM The Ultimate Youngsters Radio. Memanggil seluruh youngsters ya, memanggil warga Surabaya juga untuk join sekarang juga. Rekomendasiin lagu favorit kamu youngsters di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya ya. Kalau dari WhatsApp sendiri kita sudah ada dua orang yang masuk pagi hari ini youngsters. Ada dari Kak Kiftia Prigen. Halo Kak Kiftia.

Okay. Beautiful Day. Sudah aku siapin juga di playlist Kak Intan ya. Jadi nanti abis Kak Kiftia, okay? Abis Kak Kiftia lagunya Kak Intan. Okay. Nah, Yesus ya, abis ini nanti kita juga bakal ada berita-berita terupdate yang bakal Alvin infoin ke kamu. Dan ada tebak cepat juga ya. Tebak cepat, jadi stay tune terus, jangan kemana-mana ya. Dan aduh, ini ngomong-ngomong soal cuaca, apakah mendung yang harus? Apakah mendung? Karena belum terlihat sinar matahari ya di studio ini. Boleh kasih kabar juga ya harus di WhatsApp kita ya. Kira-kira yang lagi di jalan, gimana sih cuacanya itu pagi hari ini gitu. Apakah tanda-tanda mau hujan kah? Tanda-tanda turun salju kah? Apa gimana? Nah, oke, langsung aja ya sus, kita puterin dulu satu rekomendasi dari Kak Kiftia yang ada di Prigen. Ada Eminem Fat, Rihanna, The Monster.